0: Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya desain itu sebetulnya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya desain itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar sosial. Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu.

0: tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef Domination Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda

0: menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Sinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ada golek wah, mengko dadi owah. Yen dipikir-pikir, samu barang pegawaian sing didadekno lantaran golek rejeki arep ora didadekno abot lan angel. Apa maneh ndadekno awak dhewe ngresula. Mula dong lakoni sawijining gawean, adidasar niat golek ayem, nanging niat ana kanthi apik lan ikhlas. Ada golek wah,

Semangat pagi dari 103,5 Magelang FM. Masih bersama Mita. Lanjut terus sampai nanti jam 9. Oke, sambil nunggu adik-adik yang magang ya dari Universitas Negeri Tidar Magelang, sapa-sapa dulu deh yang udah nyatu. Hai, selamat pagi Kak Alfian. Ada Pak Nih, ada Kak Adit Manopo. Selamat pagi, good morning. Semangat beraktivitas Kak Lastri. Penting ra lelah hati nih, bener banget. Eh, tahu gak, aku pakai segi 4 loh ini. Hijab segi 4 ya Mbak Lastri nih, aduh. Suka mengarep-arep kok gak pakai segi 4 gitu ya. Ya, kadang segi 4 tapi seringnya pas Mina ya. Kak Daus, apa kabar? Ada Kak Pacar Tiriku, ada Kak Yu Insan. Pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga cerah ceria, semangatnya juga selalu membara ya. Mas Ada, halo selamat pagi. Kak Lasri ketawa, oke semoga ketawanya bahagia ya. Kak Lobet, selamat pagi juga, oke thank you. Lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru bisa di request Kak Tri, Kak John Lennon. Halo juga, selamat pagi Chan dari Mas Noval yang ada di Semarang. Kak Power Rangers, selamat pagi juga Mbak Ning yang ada di Rengas Ambarawa, apa kabarnya? Selamat pagi juga, semangat beraktivitas. Thank you yang udah kasih like-like-nya. Oke, sahabat pendengar, jangan lewatkan ya untuk yang pingin menyapa teman-teman. Bisa WhatsApp di Radio Magelang FM 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 0882 135 135. Oh iya, yang belum dibaca, terima kasih Bu Riono yang sabar menanti ya. Semangat pagi pokoknya buat Magelang FM dan juga semua pendengarnya. Lagunya Menunggu Kamu dari Angie, oke ditunggu. Salamnya buat Pak Herman, juga buat Pak Iwan, Pak Narko Lembayung Sutra, Eyang Edi Poyono, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, juga untuk Mbak Murni, ada buat Mbak Erna, Mbak Susi. Iya, pokoknya buat semuanya rezeki lancar, Mita amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya, doa yang sama juga dong Bunda. Untuk Mbak Encusi, ini dia lagunya, yes.

0: Harta Mutiara karya Julie Cheng, penyair dari Cina. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dibutuhkan, berarti semakin menumpuk pula resikonya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah ada di depan kita. Tidak menunda dan berpikir untuk melakukan tugas yang lain, karena hal itu akan menambah beban berat diri kita sendiri. Apakah kita sering menunda-nunda tugas dan pekerjaan?

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Nah, semangat pagi. Kali ini Mita gak sendiri karena ada Ayu dan Nafida yang bakal temani Mita pagi ini sampai nanti jam 9 kurang ya.
1: Halo.
0: Oke, gimana nih pagi ini? Selalu semangat dong.
2: Harus semangat dong.
1: Harus semangat. Selalu semangat.
0: Tapi kadang-kadang kita ini nemuin atau ngerasa gitu ya, pas kita itu down, kita tuh agak-agak apa ya, semangatnya tuh
1: rada berkurang.
0: Agak berkurang ini. Nah, ini Ki, ini parah banget kalau kita terlena dengan rasa itu.
2: Rasa
0: ya
2: malas,
0: betul
2: ya.
0: Jadi malas, ugah-ugahan, rebahan terus pinginnya gitu lah. Nah, ngomong-ngomong, kamu punya gak sih satu tips gitu agar kita kembali bersemangat gitu?
1: Kalau dari Ayu, tips buat selalu jaga mood gitu ya.
0: Yes.
1: Biar kayak selalu semangat. Mm-hmm. Terus juga selalu oke dalam menjalani hari gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau dari Ayu sendiri, pertama inget tujuan sih.
0: Asli,
1: Mita
0: ya,
1: sama Nafida. Karena sebenarnya kalau kita nggak punya tujuan pada hari itu, kita juga mau ngapain?
0: Uh-huh.
1: Takutnya nanti otak dari kita juga kayak yang nggak ada motivasi hidup,
0: iya,
1: terus
0: betul,
1: juga rasanya kayak kosong aja. Gitu sih.
2: Okay. Iya betul sih Ayu.
0: Penting itu ya.
2: Iya.
0: Penting banget itu.
1: Betul betul betul.
2: Kalau dari aku sih ya afirmasi positif ya, biar di pagi hari itu biar ngejalanin harimu terus ya.
0: Uh-huh.
2: Jangan berpikiran negatif, terus berpikiran positif aja sih Mita. Kalau Mita sendiri gimana?
0: Aku?
2: Iya.
0: Lakukan hal-hal yang menyenangkan.
2: Seperti
1: contohnya,
2: apa itu?
0: Seperti request lagu di Radio Magelang. Lagu yang jadi favorit aku, yang bisa mengembalikan mood aku, yang bisa memberi semangat. Ya lagu favorit deh.
2: Oh, iya.
0: Ya, lagu yang membuat hati bahagia gitu.
1: Ya, ya, gitu ya.
0: Seperti okay juga lagu yang bakal Mita hadirkan nih. Mita juga suka lagu ini. Lagu terbaru milik Raim Laude.
2: Oke. Okay.
0: Dunia yang lain.
2: Oh iya.
0: Kok dunia yang lain? Dunia yang nanti.
1: Dunia yang

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Nafida. Sahabat, pemerintah memastikan kesiapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang agenda operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Ia menjelaskan, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, minyak goreng, LPG 3 kg, serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya peran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan perumbulok untuk penyerapan gabah. Melalui mekanisme tersebut, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang bersama Kodim 0705 Magelang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun anggaran 2026. Nah, kali ini berfokus pada sasaran fisik dan non-fisik di wilayah Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, serta penanganan kawasan permukiman dan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Dikutip dari laman Humas Kota Magelang, pembukaan TMMD ditandai dengan penandatanganan dan serah terima berita acara pekerjaan yang berlangsung di lapangan SMP Negeri 13 Magelang Selasa kemarin. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan TMMD merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan warga. Damar juga menambahkan, TMMD tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi juga memelihara budaya gotong royong serta mempercepat pembangunan yang merata hingga tingkat kelurahan. Oke, sukses selalu deh untuk TMMD ya.
1: Oke, nah buat
2: sahabat pendengar, aha, yang mau kirim-kirim salam, betul, atau mau kirim-kirim atensi ke
1: mau curhat atau mau curhat, okay, nanti sama Mita, Ayu, Nafida, boleh banget. Langsung ke WhatsApp-nya Radio Magelang FM. Di mana tuh Mita?
2: 0882 135 135.
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Ditunggu deh. Halo juga, terima kasih. Ini ada Kak Indrawati, selamat pagi. Kak Ari Ahmad, selamat pagi juga. Terima kasih ya. Kak Single, boleh lagunya ditunggu yang lain. Ada Kak Kapita, ada Kak Cyber T, selamat pagi, good morning. Kak Jangkrik juga. Okay. Ini ada siapa lagi? Mbak Nengnek Rengas ya, Ambarawa, selamat pagi juga. Thank you. Salamnya buat Mbak Murni. Lagunya Terluka Indah, Terlukis Indah, kirain Terluka Indah. Terluka kok indah sih, gimana itu ceritanya ya. Pagi juga Mita, request dong Mantan Terindah Raisya. Oke, siap. Ngomong-ngomong tentang mantan terindah, apakah Ayu dan Nafida punya?
1: Aduh, ada kayaknya ya, ada tempat tersendiri deh.
0: Tetap ada, ya, ada tempat tersendiri di hati gitu.
2: Iya, betul.
0: Karena kebaikan yang diberikan iya, olehnya
2: membekas
0: gitu ya,
2: ke
0: tetap
2: kita.
0: Membekas
2: kita.
0: Dan apa sih sebenarnya hal atau hikmah dari seorang mantan?
1: Aduh, apa tuh, Nav?
2: Aduh.
0: Ada enggak sih?
2: Ada.
0: Apa betul tuh?
2: Ini guys, kayak apa ya, Yu?
1: Mungkin hikmah yang bisa diambil gitu ya dari mantan.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari Ayu kayaknya belajar
0: ya.
1: Dikasih pelajaran, kalau ternyata orang yang pernah kita sayang atau orang yang lagi kita sayang tuh gak selamanya sama kita.
2: Betul.
1: Pasti ada jalan yang mungkin kita tuh emang cocoknya untuk temenan aja
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Oke. Luar biasa loh itu ya. Oke, semoga kita juga mendapatkan pelajaran lebih ya dari mantan kita. Iya, dari mantan, dari teman kan. Jadi teman kan asik banget ya. Mantan tetap jadi teman, silaturahmi, kenapa enggak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Ya, jadi enggak jadi musuh gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul sekali.
0: Nah, kita akan ke lagu langsung dari Raisya ya, yang pernah dihitskan oleh Kahitna nih. Dulu ya, lagunya ngehits banget di tahun 2010, dinyanyikan kembali oleh Raisa dan menceritakan memang tentang seseorang yang mengenang dan mengakui kalau mantan kekasihnya itu sebagai sosok yang paling berkesan dalam
1: terindah
0: hidupnya. Terindah. Aduh. Meskipun mereka itu sudah berpisah gitu ya.
1: Terbayang-bayang.
0: Masih terbayang, masih terkenang dan tetap ada di sudut hati yang paling dalam.
1: Yeay.
0: Langsung ya Raisa, mantan terindah.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian, aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi, jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Kabar Indonesia bersama saya Ayu Mailani. Sahabat, Badan Gizi Nasional menyebut bahwa data siswa dapat memperkuat akurasi data penerima manfaat program makan bergizi gratis, sehingga pendistribusiannya dapat lebih tepat sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Badan Gizi Nasional mengeluarkan kebijakan surat penetapan penerima manfaat sementara yang merupakan bagian dari upaya memastikan setiap makanan yang disalurkan diterima oleh penerima oleh penerima manfaat terdata secara jelas sehingga perkembangannya dapat dipantau. Adapun dalam pelaksanaannya, jumlah penerima manfaat yang tercatat pada sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi disebut dapat mengalami penyesuaian apabila data peserta didik di sekolah belum sesuai dengan data dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendekatan berbasis data ini juga berlaku bagi penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren. Oleh karena itu, pemutakhiran data dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual pada masing-masing satuan layanan. Badan Gizi Nasional juga mendorong pihak sekolah memperbarui data peserta didik, termasuk memastikan kesesuaian identitas dan nomor induk peserta didik. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia.
3: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga tingkat desa. Kepala Negara dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan strategi penguatan menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi, dan juga melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutla. Presiden mengatakan bahwa upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Menurut Presiden, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Selain mempercepat pemadaman, Prabowo juga meminta penguatan personel untuk menjaga kawasan hutan. Presiden menyampaikan keinginan agar jumlah polisi hutan mencapai 70.000 personel dan meminta dukungan Polri untuk membantu pelatihan. Adapun penguatan pencegahan di tingkat desa diharapkan berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah menarjetkan strategi yang lebih menyeluruh agar kebakaran dapat diantisipasi sejak dini dan resiko meluasnya karhutla dapat ditekan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: terasa ya, kebersamaan kita mesti segera usai sampai di sini.
1: Iya, aduh, sedih banget ya, Mita, Nafida.
0: Tapi bisa ketemu lagi besok pagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena abis ini ada talkshow anak TK.
0: Betul,
1: ya.
0: Di Ceria Mutiaraku bersama Kak Ayu L ya. Oh bukan, oh Kak Vita.
1: Kak Vita.
0: Baiklah. Okay. Sebelumnya Pak Rohyanto juga terima kasih yang ada di Demak ya. Salam-salamnya buat Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Mama Olga dan semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM. Lagu coklatnya nanti bisa di request di Inspirasi Keluarga ya Bapak ya, jam 10 nanti.
1: Oke. Okay.
0: Gimana yuk? Ada temen yang ingin apa nih kamu apa ya? Kamu kasih gitu ya. Biar dia selalu semangat gitu.
1: Kayaknya sebelum closing Mita Nafida, kayaknya Ayu bakal kasih kata-kata. Aduh.
0: Apa itu yuk?
1: Kata-kata hari ini gitu ya buat pendengar, terus juga buat teman-teman yang lagi jalanin aktivitas.
0: Yes.
1: Pokoknya tetap semangat terus, tetap juga ada motivasi, terus juga ada tujuan. Kita hari ini bangun untuk apa sih gitu.
0: Okay.
1: Terus juga nemu nih kata-kata. Semoga rasa ngantuk yang kamu rasain pas bangun pagi untuk berangkat kerja nantinya tergantikan dengan banyak hal yang bisa kamu wujudkan.
0: Oke. Amin.
1: Yeah, Nafida ada?
2: Oke. Okay. Buat sahabat pendengar, tetap semangat, jangan lupa bahagia ya tentunya.
1: Betul.
2: Dan nikmatin hari-harinya, semoga hari ini penuh hal-hal baik buat kita semua.
0: Amin. Luar biasa. Amin. Kalau Mita sih satu lagi ya, jangan lupa dengerin radio 103.5 Radio Magelang FM. Okay. Karena kamu bisa juga dapetin semangat dengan request lagu yang kamu suka di sini ya.
1: Betul.
0: Baiklah, bersama Leto dengan Sebening Senja, Mita pamit.
1: Ayu juga pamit.
2: Dan Nafida juga pamit.
0: Yuk.
1: Wassalamualaikum.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Selamat pagi dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo adik-adikku semuanya dan juga bapak ibu yang ada di rumah, selamat pagi. Bersama Kak Vita selama 60 menit ke depan bakal menemani adik-adik dari TK Dwi Jorini 2 bakal bercerita, bersiaran, bernyanyi bersama. Pokoknya bakal seru-seruan di sini di Ceria Mutiaraku. Dan sahabat pendengar, sampai nanti di pukul 10 bisa menyaksikan ya melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Dan juga Kak Vita sekarang tidak sendiri. Kak Vita bakal menyapa adik-adik dari TK Dwi Jorini 2. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah pada sarapan belum ya? Sudah. Hari ini sudah siap untuk siaran di Radio Magelang FM?
2: Sudah.
1: Kita nanti siaran bakal bisa disaksikan di mana? Di sana tuh. Yang bisa dilihat di layar ya. Masuk ke YouTube ya. Jadi tampilkan suara yang merdu dan juga yang kompak semuanya ya. Baik. Sudah hadir juga ada Ibu Umi. Selamat pagi Bu Umi.
3: Selamat pagi Kak Vita.
1: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya, alhamdulillah. Dan juga Bu Ana kepala sekolah. Halo Bu Ana.
4: Halo Kak Vita.
1: Iya, selamat pagi. Kalau begitu, ini semua dari TKB ya. Ada 20 murid. Saya langsung saja persilahkan Bu Umi untuk memandu Ceria Mutiaraku.
3: Baik, terima kasih Kak Vita untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, jumpa lagi dengan kami dari TK Dwi Jorini 2 Kota Magelang yang beralamat di Jalan Telaga Sarangan nomor 525 Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kami akan belajar bernyanyi bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman yang ada di studio, juga teman sahabat semua pendengar Magelang FM dimanapun Anda berada. Untuk kali ini pembukaan akan kita buka dengan lagu Assalamualaikum, lagu Selamat-Selamat Pagi, lagu Taman Yang Paling Indah, lagu Mars di Jorini, dan lagu Taman Kanak-Kanak Paling Asik. Oke, untuk awal pertemuan ini kita akan menyanyikan lagu Assalamualaikum dengan iringan musik dari YouTube. Selamat

Baik, dilanjutkan lagu yang kedua. Lagu Selamat Selamat Pagi. Kali ini tanpa iringan. Oke, selamat mendengarkan.

Baik, untuk lagu yang ketiga, mohon maaf, lagu Taman Yang Paling Indah. Ini dengan musiknya karaoke lewat YouTube. Selamat mendengarkan.

Baik, untuk lagu yang selanjutnya, lagu Taman Kanak-kanak Paling Asik dengan iringan musik dari YouTube. Selamat mendengarkan.

0: Wow, tepuk tangan buat kita semua. Asik ya ternyata tampilan dari anak-anak semua. Baik sahabat Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman di studio, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah iklan-iklan berikut ini.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kecuali hari Jumat libur, terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan

olahraga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku.

0: dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, kembali berjumpa kembali dengan kami dari TK di Jorini 2 dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Kali ini masih dengan tema Aku Cinta Budaya Indonesia. Teman-teman, hari ini hadirnya pemakai pakaian batik karena kita akan mengangkat batik adalah budaya Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, sebelumnya kami segenap keluarga TK di Jorini 2, Kota Magelang, guru, karyawan, dan siswa-siswi, mengucapkan terima kasih kepada Radio Magelang FM yang telah mempersilahkan kami untuk memberi kesempatan kami untuk belajar, bernyanyi, bercerita. Pada kesempatan hari ini, di sini ada teman-teman dari kelompok B yang akan menyajikan beberapa tampilan. Di antaranya ada menyanyi, ada geguritan, ada storytelling, ada menari dan hafalan syurah-syurah pendek. Untuk selanjutnya akan ada persembahan dari teman kita kelompok B yang akan membawakan lagu Cik-Cik Periuk. Lagu ini dari Kalimantan. Kepada Mas Abram, Mas Boas, Mbak Rara, Mbak Arumi, dan Mas Haidar, untuk silakan maju ke depan. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan.
1: Ini dosa kalau kamu ada di sini. Ini kita sini, semuanya. Tidak cukup.
2: Cukup.
1: Ini bisa dimulai. Oke. Ini aku. Cik-cik periuk.

0: Teman-teman kita yang sudah luar biasa, teman-teman yang hebat, keren. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan profil dari TK 7 Rini 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada beliau, Ibu Septiana Wahyu Hardianti, Sarjana Pendidikan, disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kami dari TK Dwijo Rini 2 Kota Magelang bisa berkumpul bermain bersama di acara Ceria Mutiaraku Radio Magelang FM. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita ada di mana ya, teman-teman? Ada yang tahu? Suaranya kurang keras. Di mana kita, teman-teman?
2: Di Radio Magelang FM.
1: Betul. Hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Belajar siaran radio. Nah, alhamdulillah kami dari TK Dwijo Rini 2 Kota Magelang yang beralamatkan di Jalan Telaga Sarangan nomor 252 Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kami adalah salah satu lembaga binaan dan naungan dari Dharma Wanita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Alhamdulillah, dalam posisi saat ini, guru kami dua, yaitu pengampu Bu Ana dan Ibu Umilah, dengan kondisi siswa 40 siswa yang terbagi di dalam kelompok A dan kelompok B. Pembelajaran kami juga menggunakan kurikulum deep learning yang mengkolaborasikan dengan kearifan lokal setempat. Kiranya TK Dwijo Rini 2 ini hadir sebagai tempat belajar yang ramah untuk anak, insya Allah, dan juga kami berkomitmen untuk mendampingi siswa-siswi kami dalam tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, religius, dan berbudaya. Nah, di TK Dwijo Rini 2 Kota Magelang ada beberapa ekstrakurikuler juga, Ayah Bunda. Salah satunya yaitu menari, public speaking, melukis, kepanduan atau pramuka, dan juga teater. Kegiatan pembiasaan yang ada di TK kami antara lain giat pagi ceria, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, persolatan, pembelajaran Kristiani juga ada, hafalan hadis dan surah, field trip, dan outing class, serta gerakan BSAN. Kami juga sudah berjalan, insya Allah bersinergi dengan aman. Tentunya biaya sekolah di TK kami cukup terjangkau. Untuk saat ini pendaftaran di TK Dwijo Rini 2 Kota Magelang telah dibuka ya, Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda, bagi yang ingin menyekolahkan siswa anak-anaknya atau keluarganya atau mungkin adiknya atau tetangganya, boleh sekali berinfo atau menghubungi TK kami, yaitu TK Dwijo Rini 2 yang ada di Kampung Jaranan. Nah, nanti boleh sekali boleh berkunjung atau bertanya-tanya, boleh melalui sosial media kami dari FB ada @dwijorinikaleh atau IG kami di @tkdwijorini2. Pokoknya pembelajarannya seru, asik, dan menyenangkan. Insya Allah bakat dari teman-teman juga bisa tersalurkan. Kiranya sekian dulu dari Bu Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih kepada Ibu Septiana Wahyu Hardianti, Sarjana Pendidikan, yang sudah memberikan atau menyampaikan profil di TK kami. Baik, untuk sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada, dan juga ayah, bunda, baik yang ada di rumah, di perjalanan, di studio kali ini, yang mempunyai anak, adik, saudara, tetangga, atau rekan yang sudah usia TK, silakan untuk dimasukkan ke TK kami. Sekarang TK kami ada dua kelas juga yang tadi sudah disampaikan sama beliau, Ibu Septiana Wahyu Hardianti. Baik, bersinergi dengan visi misi TK Dwi Jorini 2 yang menjunjung budaya lokal dan kearifan, penampilan kali ini akan membawakan lagu dari Jawa. Lagunya lagu jaranan. Kepada Mas Rido, Mbak Rachel, Mbak Naira, Mas Atta, dan Mas Rizky, silakan untuk tampil ke depan menyanyikan lagu jaranan. Kasih tepuk tangan dulu buat penyemangat teman-teman kita yang luar biasa.

0: kita. Teman-teman.
1: Siap.
0: Teman-teman.
1: Siap.
0: Masih semangat? Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Tepuk semangat. Keren. Tidak hanya belajar dengan lagu-lagu bernuansa tembang Jawa dan kearifan lokal, TK di Jorini 2 juga mengajak teman-teman untuk cinta nasional dan memiliki jiwa nasionalis. Kali ini ada teman kita yang akan menyanyikan Satu Nusa, Satu Bangsa kepada Mbak Naira, Mas Arkana, Mas Abram, Mas Raka, Mbak Freya, disilakan. Selamat mendengarkan. Yeah.

0: Indonesia.
1: Oke, keren. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Wow, ini sudah melambangkan nasional kita. Nasionalis dan jiwa nasionalisme. Tidak hanya tiap hari Senin kami dari TK, juga tiap hari akan ada tampilan lagu-lagu nasional. Dan juga ada juga dance-dance untuk tari Nusantara. Ada dance semut, ada waka-waka, dan juga masih banyak tari-tari yang lain. Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, jangan kemana-mana, kami dari TK Dwi Jorini 2 akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
2: Baik dong, wah usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan, tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Baik sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio. Jumpa kembali dari kami TK Dwi Jorini 2 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Masih dengan tema Aku Cinta Budaya Indonesia. Untuk kali ini, kalau tadi kita sudah menyaksikan tampilan lagu-lagu budaya Jawa, maka sekarang giliran teman kita dan kelompok B yang akan membawakan lagu dari Sumatera yang berjudul Rambadia kepada Mas Raka, Mbak Sanum, Mbak Mutia, Mbak Kinara. Disilahkan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan.
2: Empat.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Wow. Baik, teman-teman, di samping kita juga sedang budaya Jawa yang ternyata juga tidak ada budaya Jawa yang kita tampilkan, tetapi juga ada budaya di luar Jawa. Baik, sekarang kita akan masuki ke tema yang Islami. Baik, selain itu nanti kita akan mendengarkan hadis ya yang akan disampaikan oleh Mas Arkana, Mbak Dila, Mbak Putri, Mas Rizky, Mbak Freya, Mas Abram. Selamat mendengarkan. Hadis ini nanti yang akan dibacakan hadis.
1: Sini geser sini, sini aja.
0: Jangan suka marah. Kemudian ada hadis senyum adalah ibadah dan juga hadis surga.
1: Mundur satu langkah. Nah, enggak apa-apa.

0: kasih tepuk tangan dulu yang Maria. Baik teman-teman, kita akan kembali ke Pulau Jawa. Kali ini tidak menyanyi dan juga bukan tari, tapi teman kita Mbak Naira mau menampilkan geguritan. Kepada Mbak Naira, disilakan. Satu orang. Iya.
1: Di sini. Sini. Adik, adik sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanca-kanca, ingkini Naira alap maca keguritan judule Kota Magelang. Magelang kota ingkang indah. Kaendahanipun Gunung Sindoro Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, sesawangan alam kang tansah nyegerake. Magelang kota ingkang ayem, tiyantune ramah ati kang resik. Panganan khas keto wajib tebebacem. Kuliner kang enak kang ora bisa dilalake. Magelang kota ingkang sejarah, Borobudur warisan budaya. Kuta iki kuta kang makmur. Ing tengahing kuta Magelang ana alun-alun. Alun-alun wis kebak suarane bocah padha dolan. Diayami uwit gedhe tansah nyegerake. Ing tengahing suket patung Diponegoro. Angadala angajak semangat berjuang. Ayo pada sinau, ayo netepi laku. Seliramu kudu maju, ngereksa hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, keren, luar biasa Mbak Naira. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, jangan kemana-mana ya, kami dari TK di Jorini 2 akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini.
4: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pinginnya sing glimis, ben tetangga podo meliri.
5: Lah yuk gampang bu, ning toko emas Nori Magelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
4: Oh, ngono toh, tak kira mong artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dewe wong Magelang ya iso tampil kinclong toh.
5: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
6: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
5: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
4: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
5: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
4: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
5: Waduh, duh, waduh.
7: Maraknya modus penipuan online

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Baik sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, jumpa kembali dengan kami dari TK Dwi Corini 2 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di Magelang FM. Baik, kalau tadi kita sudah menyaksikan banyak tampilan dari budaya lokal, budaya Jawa maupun budaya selain Jawa, sekarang kita akan berkolaborasi nasional dengan internasionalnya. Kita akan tampilkan Mbak Kinara dalam tampilan kali ini, storytelling. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan.

Tepuk tangan yang meriah buat teman kita Mbak Kinara, luar biasa. Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, kita akan kembali untuk menjiwai jiwa kita yang nasionalisme dan juga keagamaan. Kali ini tampilan dari Mbak Mutia sama Mbak Rahel akan mempersembahkan tari kreasi menari rukun sama teman. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan.

0: tepuk tangan. Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada dan juga teman-teman di studio, demikian tadi tampilan bernyanyi, bercerita dari kami dari TK Dwi Corini 2 Kota Magelang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beralamat kami dari TK Dwi Corini 2 di Jalan Telaga Sarangan nomor 525 Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Sampai jumpa dan selamat berpulang ke rumah masing-masing. Baik, terima kasih sekali.
1: Ya. Terima kasih sekali buat adik-adikku dari TK Dwi Corini 2. Terima kasih semuanya sudah tampil dan siaran di Ceria Mutiaraku. Semuanya senang?
2: Senang.
1: Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kalau begitu Bu Umi, terima kasih. Bu Ana, terima kasih juga. Dan adik-adikku semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, sekian Ceria Mutiaraku di hari Rabu 14 Oktober 2026. Kalau begitu, Kak Vita juga membersamai ya adik-adikku dari TK Dwi Corini 2 untuk pamit undur diri. Sampai jumpa.

selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Selamat bergabung kembali ya bersama Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

sahabat pendengar. Dari hobi ternyata kita bisa menghasilkan banyak sekali manfaat ya. Entah juga manfaat kebahagiaan, kesehatan, atau justru mendapatkan cuan. Ya, kisah inspirasi dari salah satu kutu buku ya, di mana membaca buku memang membutuhkan waktu, bahkan konsentrasi dan kesediaan untuk bisa mengikuti alur pemikiran penulis dari halaman ke halaman. Bahkan rasanya kalau sudah saking menikmati, sudah seperti menciptakan bioskop sendiri ya, dengan karakter yang kita bayangkan, dengan wajah yang kita bayangkan juga, pastinya akan jadi lebih seru. Ternyata nih sahabat pendengar, hobi-hobi dalam membaca buku ini juga bisa menawarkan joki baca buku loh lewat sebuah media sosial Threads ya. Berbekal kegemaran dari seorang pembaca, ini bisa menuntaskan buku pesanan pelanggan, menyusun ringkasan begitu ya, hingga memberikan ulasan singkat yang bisa digunakan untuk mengunggah konten di media sosial, bisa jadi cuan. Jadi, lakoni hobi Anda. Bisa jadi hobi Anda itu ada apresiasi tersendiri begitu ya. Kalau hobinya mancing bagaimana dong? Harus siap-siap ya, punya surat izin mancing dulu dari istri. Oke, sahabat pendengar, menemani sampai usai nanti di pukul 12 ya. Vita terus akan hadir dengan lagu-lagu era 90-an yang pastinya bisa jadi teman spesial di pagi menjelang siang ini. Novia Kolopaking hadir setelah sudah dibuka Club Project dengan Yogyakarta buat Anda di Inspirasi Keluarga bersama Vita.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, pemerintah memastikan kesiapan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang agenda operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelolaan menjalankan usaha, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Ia menjelaskan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, minyak goreng, LPG 3 kg, serta pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya peran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perumbulok untuk penyerapan gabah. Melalui mekanisme tersebut, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026. The Heart of Java. The Heart of Java.

Sahabat Pendengar 103,5 Magelang FM, terima kasih ya buat Anda yang sudah bergabung di 0882-135-135. Apa kabar nih buat Pak Royanto ya? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lembayung Sutra juga selamat pagi, hati yang luka. Oke, ditunggu salamnya untuk Mbak Susi, ada Mbak Nadine juga Mbak Tuti, Haryanti, kemudian Bu Erna, dan juga siapa nih? Bu Eti, Pak Ari, juga Pak Prianto ya, semuanya saja. Mbak Vita baru gak enak badan siapa? Lembayung kah? Yang lagi gak enak badan? Semoga yang lagi gak enak badan cepat sehat lagi gitu ya. Anyway, sahabat pendengar, baru-baru ini ada seorang aktris yang bernama Aun Jin. Nah, gimana ya bacanya ya? Mungkin saya ada sedikit kesalahan. An Un Jin. Ya, Bell's Palsy. Ini sering sekali ya kita dengar begitu. Dimana Bell's Palsy adalah keadaan tidak proporsionalnya bentuk tubuh. Misalnya seperti wajah ya, yang pernah juga dialami oleh Justin Bieber, oleh Katy Perry. Nah, kalau Anda adalah pecinta K-drama The Good Bad Mother atau A Love Other Than Yours, ini pasti gak asing banget ya sama acting memukau dari An Un Jin. Tapi tahu gak sih sahabat pendengar, di balik layar aktris berusia 35 tahun ini ternyata pernah melewati masa-masa penuh stres akibat wajahnya mendadak lumpuh sebelah. Tapi kenapa ya sahabat pendengar mengenal Bell's Palsy? Apakah sama seperti gejala stroke? Nah, ini dalam dunia medis, kelumpuhan otot pembentuk ekspresi wajah seringkali merujuk pada Bell's Palsy, yang merupakan kelumpuhan saraf wajah perifer atau saraf tepi. Kondisi ini terjadi ketika saraf kranial ketujuh, saraf yang mengontrol otot wajah kita, ini mengalami kelainan, peradangan atau pembengkakan. Banyak orang yang langsung panik ya dan mengira ini adalah gejala stroke, kelumpuhan saraf pusat gitu ya. Padahal ada perbedaan mendasar yang bisa kita cek sendiri. Pada kasus kelumpuhan sentral seperti stroke atau tumor otak, pasien biasanya kehilangan kendali di bagian wajah, tetapi masih bisa mengerutkan dahi atau menutup mata dengan normal. Sebaliknya, pada penderita Bell's Palsy, satu sisi wajah akan lumpuh total dari dahi hingga ke mulut. Jadi, jika kelumpuhan wajah diiringi oleh kesulitan bicara, lemas pada lengan atau kaki, itu bisa jadi tanda stroke atau Anda harus segera ke UGD begitu ya. Namun, jika hanya wajah saja yang bermasalah hingga Anda tidak bisa menutup satu kelopak mata, kemungkinan besar itu adalah Bell's Palsy. Lantas, apa ya penyebabnya? Ternyata ada beberapa nih sahabat pendengar. Yang pertama, bisa peradangan saraf yang misterius. Seringkali tidak diketahui secara pasti. Para dokter pun juga berasumsi bahwa saraf wajah yang melewati celah tulang sempit di tengkorak mengalami peradangan dan pembengkakan. Makanya, ruangan jadi sempit, saraf terjepit, membuat sinyal dari otak ke otot wajah terputus. Wah. Kemudian infeksi virus yang bangun kembali. Ada juga karena penyakit bawaan seperti diabetes, darah tinggi, atau stres berat dan sistem imun sedang lemah. Bahkan juga untuk khususnya beberapa kasus tertentu ya, di trimester ketiga kehamilan juga bisa menyebabkan sistem imun dan retensi cairan tubuh selama kehamilan ini menekan saraf wajah. Jadi, the golden rule, semakin cepat diobati, semakin baik. Tentu saja ada beberapa hal yang bakal Vita sampaikan, tapi di segmen berikutnya ya, sahabat pendengar. Kita balik lagi untuk dengarkan lagu spesial, Hati Yang Luka. Sudah dinantikan oleh
Lembayung Sutra ya. Dan Anda yang mau telepon bisa Vita tunggu di 0882-135-135. Untuk telepon Vita tunggu atensinya di 366-899. Baiklah kalau begitu ya sahabat pendengar. Spesial buat Anda di Inspirasi Keluarga sampai nanti di pukul 12. Vita bakal terus mengudara untuk 103,5 Magelang FM.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
5: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
4: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
5: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
4: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
5: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
4: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
5: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
4: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga kota Magelang.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik.

0: belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, sejak berdirinya, negara Amerika Serikat hingga kini telah dipimpin oleh puluhan orang presiden. Dwight Eisenhower adalah salah satu yang pernah menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat yang menjabat mulai tahun 1953 hingga 1961. Eisenhower adalah presiden Amerika Serikat ke-34 yang punya reputasi besar terhadap negaranya dan dunia. Ia adalah satu-satunya presiden yang pernah berdinas dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Insan Edukasi, dan tepat hari ini di tanggal yang sama, tanggal 14 Oktober, adalah hari lahir Dwight Eisenhower. Insan Edukasi, Dwight Eisenhower lahir di Denison, negara bagian Texas, Amerika Serikat, pada 14 Oktober 1890. Ia adalah putra ketiga dari 7 anak laki-laki, pasangan David Jacob dengan Ida Elizabeth. Mereka termasuk keluarga yang terpandang dan berpendidikan. Ayahnya adalah seorang insinyur ternama. Eisenhower dididik dalam lingkungan keluarga yang sangat disiplin dan taat beragama. Orang tuanya sangat mengajarkan kemandirian pada seluruh anak mereka. Eisenhower menghabiskan masa pendidikan di sebuah akademi angkatan darat. Saat menempuh pendidikan itulah, ia mulai mengenal dunia politik. Sebelum menjadi Presiden Amerika, Eisenhower telah mempunyai karir yang mengesankan dalam bidang kemiliteran. Ia mahir sekali dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota staf. Ia menjalankan tugas di bawah 3 jenderal, salah satunya Jenderal Douglas MacArthur. Setelah Jepang menyerang Teluk Mutiara di Hawaii pada Desember 1940, Kepala Staf Amerika Jenderal George Marshall mengangkat Eisenhower menjadi Kepala Bagian Perencanaan Perang Staf Umum Departemen Perang Amerika dan kemudian menjadi Pembantu Kepala Staf. Tak lama sesudah itu, ia naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Pada Perang Dunia Kedua, ia adalah Panglima Tertinggi Sekutu di Eropa yang memimpin pasukan Sekutu dalam invasi terhadap Nazi. Ia adalah pemimpin yang luar biasa. Perencanaan dan kemampuan memimpinnya berkontribusi pada keberhasilan Perang Dunia Kedua. Saat menjabat sebagai presiden, Eisenhower meresmikan penetapan Alaska sebagai negara bagian yang ke-49 yang merupakan wilayah terluas di Amerika pada 3 Januari 1959. Insan Edukasi, dalam masa kepemimpinannya, Eisenhower terkenal bijak sekaligus tegas. Sebelum meninggalkan Gedung Putih pada Januari 1961, ia sempat beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang populer. Kebijakan-kebijakan populer itulah yang membuat namanya sulit dilupakan oleh bangsa Amerika Serikat. Dan dalam kata perpisahannya, ia berdoa, "Semoga semua bangsa di dunia ini hidup bersama dalam damai, berdasarkan rasa kasih sayang dan saling menghargai antara sesama manusia." Eisenhower meninggal dunia akibat serangan jantung pada 28 Maret 1969 di Washington DC, Amerika Serikat.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Apa kabar? Salam sehat, penuh semangat ya buat Bunda Sodowo di Jambi Wangi. Ya, kirim salam dong buat Bu Eti, Bu Riono juga Bu Nani, Bu Endang Wahyu juga Mama Vega ya, Mbak Nungki, ada Bu Tuti Haryanti juga. Kemudian Mbak Murni, Pak Dipoyono, ada Pak Iwan, Pak Tarmono juga Pak Rohyanto, ada Pak Suprianto, Pak Ari Gorontalo juga dong. Pokoknya buat semuanya ya, lancar rezekinya, amin. Oke, untukmu dan si buah hati, sebentar lagi juga akan hadir. Dan sobat pendengar, nampaknya waktu yang memisahkan kita ya untuk Vita pamit undur diri dari Inspirasi Keluarga. Anda jangan kemana-mana ya, karena lagu-lagu Campur Sari ini akan hadir sesaat lagi menemani istirahat makan siang di sajian musik spesial Campur Sari. Kalau begitu Vita pamit undur diri ya sahabat. Selamat beristirahat, mengumpulkan kembali energi. Dari Ruang Dengar 103,5, sampai jumpa, salam sehat dan cinta selalu untuk kalian.

Mama Gelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang, sugeng siang, katur Stoyo Poro Sutresno, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Ayu L. Ya bakal hadir membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Teman setia untuk menemani siang Anda. Tentu saja Campur Sari lawas lah ya. Dan sebagai pembuka kita awali dengan sebuah tembang yang terdengar jenaka, tetapi ternyata menyimpan pesan kehidupan yang cukup dalam. Inilah Kelinci Ucul. Kelinci Ucul ini merupakan karya dari Kinarto Sabto, salah satu tokoh besar dalam dunia karawitan dan pedalangan Jawa. Dalam cerita lagu ini, sang tokoh begitu panik mencari kelinci yang lepas. Ia berkeliling ke berbagai tempat. Dalam gambarannya, lagunya bahkan sampai Surabaya, Bali, Bandung, dan Jakarta. Lucunya, setelah menghabiskan tenaga dan biaya, ternyata kelinci itu sudah kembali berada di kandangnya. Disinilah kecerdikan Kinarto Sabto. Kelinci Ucul ini dibaca sebagai pasemon atau sebuah simbol. Ada pembacaan yang melihatnya sebagai gambaran seseorang yang kehilangan pasangan atau sesuatu yang sangat dicintainya, lalu mencarinya kemana-mana karena terburu-buru dan dikuasai nafsu. Pesannya sederhana, jangan gerusa-gerusu, jangan sampai karena panik dan terburu-buru kita justru kehilangan akal sehat. Oke sahabat, Kelinci

Berbicara mengenai perkembangan campur sari modern, nama Mantos tentu tidak bisa dilepaskan. Mantos mendirikan grup musik campur sari Maju Lancar Gunung Kidul pada tahun 1993 dan dikenal sebagai salah satu tokoh utama yang mempertemukan warna gamelan Jawa dan instrumen musik modern seperti keyboard dan gitar bass. Menariknya, Nyidam Sari merupakan ciptaan

popularitas campur sari. Secara rasa, Jidam Sari adalah tembang tentang kekaguman dan cinta. Seorang lelaki menggambarkan sosok perempuan yang dikaguminya dengan bahasa Jawa yang halus dan penuh simbol. Tidak ada kata-kata cinta yang kasar, tidak ada ungkapan yang berlebihan. Baik sahabat, ini dia Popo Mantos dengan Jidam Sari.

0: pegawai ART. Ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sofia dan Mantos. Kalau lagu yang satu ini terdengar, rasanya hampir mustahil bagi generasi yang tumbuh pada era kaset dan radio untuk tidak ikut tersenyum. Lagu ciptaan Mantos yang sangat populer dan salah satu karya yang membuat nama Mantos semakin dikenal luas. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Nur Afni Octavia pada penghujung 1980-an. Judulnya juga sudah sangat Jawa banget. Getuk adalah makanan tradisional yang dibuat dari singkong. Dan tahu nggak sih, getuk ini adalah ciri khas makanan dari kota kita tercinta, kota Magelang lah ya. Di balik kata getuk, Mantos memainkan bahasa dengan sangat ringan. Ada suasana sore, bulan yang terang, anak-anak atau kawan-kawan yang bermain. Kemudian masuklah ungkapan tentang perasaan seseorang yang menunggu orang yang dijanjikan. Mantos mengambil sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Makanan tradisional, suasana malam, permainan anak-anak dan percintaan kemudian menjadi sebuah lagu yang ringan tetapi melekat. Dan bagi banyak orang, getuk bukanlah hanya lagu, ia adalah kenangan. Kenangan masa ketika lagu Jawa terdengar di radio, televisi, hajatan, panggung rakyat, sampai kaset yang diputar berulang-ulang di rumah. Oke, di stasiun musik spesial Campur Sari, IUL bakal hadirkan

sekedar perhiasan. Ia menjadi simbol kenangan cinta. Ada bunga cempaka, ada kenangan masa lalu, ada kerinduan kepada seseorang yang pernah begitu dekat. Benda kecil bisa menjadi luar biasa berarti ketika benda tersebut mempunyai cerita. Sebuah anting-anting mungkin bagi orang lain hanyalah perhiasan, tetapi bagi seseorang yang sedang mengenang cinta, benda kecil itu menjadi pengingat sebuah masa. Dan disitulah kekuatan lagu ini. Cinta bisa berlalu tetapi kenangannya belum tentu ikut pergi. Kadang sebuah tempat mengingatkan kita kepada seseorang, kadang sebuah lagu, kadang aroma bunga, dan kadang hanya sebuah benda kecil yang pernah diberikan oleh seseorang yang kita sayangi. Itulah yang dibungkus Mantos dalam Anting-Anting.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.

kasih saya Ayu El yang setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari Lawas. Berikut yang bakal Ayu hadirkan ada kempling loh mas, atau rondo kempling-kempling gitu ya. Masih mantap featuring Mino. Kalau ada satu ciri khas yang sangat kuat dalam karya-karya Campur Sari Mantos, salah satu musiknya adalah kemampuan membuat cerita sehari-hari menjadi guyonan yang musikal. Inilah kempling yang juga dikenal sebagai rondo kempling. Lagu ini menggambarkan dialog jenaka antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang disebut rondo atau janda, yang digambarkan masih cantik, seger, dan menarik. Formatnya seperti percakapan, di mana si laki-laki menggoda ya si perempuan menjawab. Kadang seperti serius tetapi sebenarnya saling melempar humor. Dan justru model seperti inilah yang membuat lagu Campur Sari terasa hidup. Mantos memahami betul karakter masyarakat Jawa. Humor tidak harus berupa lelucon panjang. Kadang cukup melalui saling sahutan antara laki-laki dan perempuan. Ada godaan, ada jual mahal, ada rayuan, tetapi semuanya dikemas dalam bahasa yang ringan. Kempling akhirnya bukan hanya menjadi lagu tentang seorang perempuan. Ia menjadi gambaran bagaimana interaksi sosial, humor, dan asmara bisa bercampur menjadi hiburan rakyat. Lagu ini pernah direkam Mantos bersama penyanyi perempuan dan kemudian terus dinyanyikan kembali oleh berbagai generasi. Oke, ini dia kempling atau rondo kempling. Ingat kan kempling loh mas? Ini dia di sajian.

Selanjutnya kita bakal menuju ke penyanyi The Father of Broken Heart, Didi Kempot. Kalau Mantas Membantu membuka jalan bagi campur sari modern, maka ada satu nama yang kemudian membawakan lagu Jawa dan campur sari semakin luas dikenal masyarakat. Siapa lagi kalau bukan almarhum Didi Kempot. Lagu-lagunya bercerita tentang rindu, kehilangan, perpisahan, perjalanan.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.
4: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
5: Sajian musik spesial.

masih saya Ayu El yang setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari Lawas. Setelah Didi Kempot hadir dengan sebuah lagu Stasiun Balapan, di mana sebuah stasiun kereta api di Solo menjadi saksi perpisahan dalam cerita lagu tersebut. Yang bakal hadir berikutnya sebuah lagu yang masih melambungkan nama Didi Kempot yang luar biasa ya. Kali ini Didi Kempot bakal hadir lewat satu yang berjudul Layang Kangen. Lagu ini sampai saat ini menjadi backsound story-story wawa kalian yang lagi menahan kangen atau menahan rindu ya. Oke, ini dia Didi Kempot dengan Layang Kangen.

Nah sahabat, kalau tadi Didi Kempot hadir dengan layang kangen, kali ini ya lagu-lagu yang saya hadirkan masih koleksi Didi Kempot ya. Ada lagu Sewu Kuto. Nah tahu kan lagu Sewu Kuto, perjalanan Didi Kempot tentang perpisahan. Tadi di stasiun balapan, maka Sewu Kuto membawa kita ke perjalanan yang lebih jauh, lebih panjang. Seribu kota sudah dilewati, seribu hati sudah ditanya, tetapi orang yang dicari tak kunjung ditemukan. Inilah gambaran rindu yang sudah sampai pada batas paling dalam. Dalam lagu ini, salah seorang mencoba mencari orang yang dicintainya selama bertahun-tahun. Ia mencoba melupakan, tetapi ternyata tidak bisa. Karena cinta yang benar-benar dalam tidak selalu hilang karena jarak. Menurut kisah yang banyak dikaitkan dengan Didi Kempot, gagasan emosional lagu ini tumbuh dari perjalanan melihat respon penonton ketika membawakan lagu-lagu sedih dalam pertunjukan. Ada satu hal yang menarik, Sewu Kuto hanya lagu tentang seseorang mencari cinta. Bukan hanya tentang seseorang mencari cinta, ia adalah lagu tentang bagaimana manusia berhadapan dengan kenyataan. Oke, Didi Kempot sahabat dengan Sewu.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi,

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

spesial campur sari AYUL yang tetap setia di sini. Setelah lagu-lagu yang dibawakan Didi Kempot dalam suasana rindu dan kehilangan, sekarang kita kembali kepada suasana yang lebih ringan. Tetapi jangan salah, di balik kelucuannya, Ojo Dipeleroi menyimpan pesan budaya yang sangat kuat. Lagu ini merupakan karya Kinarto Sabdok dan dikenal dalam bentuk dialog atau hanya apa ya, tanya jawab antara suara laki-laki dan perempuan. Perempuannya seperti sedang

dan respon ya. Dari percakapan yang tampaknya jenaka itu masuklah pesan tembang unggah-ungguh Toto Kromo dan kepribadian Jawa. Inilah kecerdikan Kinarto Sabdo dalam membuat sebuah lagu ya. Ia tidak menyampaikan nasihat seperti orang yang sedang berpidato. Ia membuat orang tertawa terlebih dahulu. Setelah itu pesan masuk pelan-pelan. Ternyata bukan hanya persoalan zaman dahulu. Hari ini pula kita masih mengalaminya. Bagaimana kita berpakaian, berbicara, menghormati orang lain, bahkan menggunakan media sosial. Zaman boleh berubah, tetapi unggah-ungguh tetap menjadi bagian dari harga diri manusia. Ojo dipeleroi, dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lintas generasi ya. Oke, ini dia Ojo dipeleroi yang bakal hadir di sajian musik spesial campur sari.

Masih saya Ayu El yang hadir di sajian musik Campur Sari. Lagu berikutnya Kenogodo Nurhana. Dan sampai kita kepada tembang yang bakal hadir berikutnya. Kenogodo dibawakan Nurhana, kisah tentang kesetiaan yang diuji oleh jarak dan penantian. Ada seseorang yang pergi menjalankan tugas, kepergiannya bukan untuk senang-senang. Ia pergi dengan niat menjalankan kewajiban demi kepentingan bersama. Yang ditinggalkan hanya bisa menunggu. Hari berganti hari, kemudian datang kabar. Tetapi yang pulang ternyata bukan orangnya, hanya sebuah surat. Disinilah rasa sedih lagu ini muncul. Dan sahabat, sekaligus ini yang bakal mengakhiri perjumpaan kita di sajian musik spesial Campur Sari siang ini. Matur nuwun, saya Ayu El pamit undur diri. Salam rahayu, selamat kembali beraktivitas. Dan sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ayu El. Salam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: RDPU Raker dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan kita.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan.
0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing dari tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Wali Kota Hasi Wardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Menko Perekonomian membuka acara Indonesia Economic Syariah Festival atau ISEF 2026, dan festival ini merupakan upaya untuk memperluas dan memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Magdalena Krisnawati, maksud kami Magdalena Krisnawati akan menyampaikan informasinya. Lena?
1: Ya. Bank Indonesia atau BI tahun ini kembali menggelar acara Festival Ekonomi Syariah atau Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026. Pembukaan acara tersebut berlangsung hari ini oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo. Dalam sambutannya, Destri mengatakan sesuai dengan tema ISEF tahun ini, penyelenggaraan ISEF bertujuan untuk memperkuat serta memperluas ekosistem ekonomi halal serta keuangan halal di Indonesia, utamanya sektor ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital.
2: Di sisa kali ini kita berusaha untuk bagaimana kita meningkatkan terus ekonomi keuangan syariah melalui sinergi yang makin erat dan juga transformasi digital. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang memang sekarang sangat berkembang dan bisa kita gunakan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Karena ini sesuai dengan temanya, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jadi kesannya dua, sinergi dan transformasi digital.
1: Sementara itu, Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo mengatakan ekonomi syariah menjadi salah satu andalan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 dan 8% di jangka menengah. Selain itu, peluang ekonomi syariah juga sangat besar terlihat dari belanja muslim global yang diperkirakan mencapai hampir 3,6 triliun dolar Amerika Serikat dan sektor belanja keuangan syariah global mencapai 9,72 triliun dolar AS. Sedangkan posisi Indonesia di pasar global syariah saat ini berada di peringkat keempat berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2025-2026 atau berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Posisi Indonesia turun satu peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat ketiga. Karenanya penyelenggaraan ISEF diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan daya saing ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di level global. Sementara itu untuk penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah atau ISEF berlangsung mulai hari ini hingga 18 Oktober 2026 mendatang di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindaklanjuti anggota kepolisian yang memiliki backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri dan laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Luki Setiawan.
3: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
4: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, DPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
5: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan tiga prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
6: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang diterima Bapak Kapolda yang diterima masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
5: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat sebesar 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Dan ternyata emas lundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Kami hadirkan informasinya langsung dari Banjarmasin, disampaikan oleh rekan saya Diki Muradi.
7: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
8: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
7: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
9: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security Pasek dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
8: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah Wali Kota Hasti Wardoyo yang ternyata mendorong mahasiswa di Yogyakarta bisa mandiri serta membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Menurut Hasto, generasi muda yang kuat dan mandiri adalah ciri bangsa yang maju. Dan selengkapnya informasi ini disampaikan rekan saya Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
1: Oleh karena itu wajar kalau perguruan tinggi itu ya 90% hanya memberikan tentang hard skill ya, bukan soft skill.
2: Pada forum mahasiswa Jogja Istimewa, Wali Kota Hasto Wardoyo mendorong agar mahasiswa di Kota Yogyakarta mampu mandiri dan berwirausaha tanpa harus bergantung dari lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Hasto Wardoyo bahkan mengapresiasi jika mahasiswa dan generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu menurut Hasto menjadi salah satu ciri dari bangsa dan negara yang maju.
1: Suatu negara itu akan bagus kalau minimal 4% itu populasi penduduknya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang kan mayoritas kalau lulus itu cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga angka 4% pun tidak tercapai, belum tercapai. Sehingga kita masih banyak pengangguran. Ya, maka hari ini kan kita ketemu dengan mahasiswa itu untuk supaya melakukan hal-hal yang konkret gitu kan.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyatakan perempuan yang berdaya akan mencegah timbulnya generasi sandwich di masa depan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan dan juga generasi muda menjadi kunci sebuah negara menjadi yang terdepan di antara negara-negara berkembang lainnya.
1: Sehingga sandwich generation yang betul-betul pendek, generasi yang pendek menurut saya, karena terjepit itu menjadi berat gitu. Tapi begitu perempuan bekerja produktif, maka sudah mengurangi separuh bebannya. Sudah perempuannya nggak jadi beban suami, nah, kemudian dia sendiri malah meringankan beban yang tadi, yang betul-betul menjepit gitu.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya pada diskusi forum mahasiswa Jogja Istimewa menyatakan, mahasiswa Yogyakarta harus mampu menjadi pribadi yang istimewa dengan mengajak generasi muda lainnya agar mampu mandiri dan berwirausaha.
3: Jadi kalau hanya kita sebagai sejarah, kemudian sebagai tata krama atau keluar pemerintahan yang berbeda, menurut saya sih, menurut keyakinan yang saya yakini gitu ya, itu belum cukup sih. Tapi bagaimana peran atau kita mengajak ya, para generasi muda yang tadi disampaikan tadi, tahun 2030-2035 itu ternyata sedikit anak cucunya dibandingkan orang-orang yang seperti kami.
2: Pemkot Yogyakarta sendiri menginisiasi lahirnya Forum Mahasiswa Jogja Istimewa yang digagas pada Selasa 13 Oktober pagi. Forum tersebut diharapkan menjadi wahana mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasannya demi kemajuan Kota Yogyakarta di masa depan.
0: Kali ini kita beralih ke wilayah Surakarta, di mana program TNI Manunggal Membangun Desa TMM dereguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Warga desa setempat menyambut gembira adanya program ini, dan informasi lengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
4: Jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler kembali bergulir untuk tingkat Kodim Klaten. TMMD ke-130 tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk dengan mengerjakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Trucuk, Sagio, kepada RR mengatakan merasa gembira wilayahnya menjadi sasaran kegiatan pembangunan oleh TNI bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam program itu adalah program betonisasi jalan yang sangat dinantikan oleh warga Desa Trucuk. Pasalnya jalan yang kini dibangun itu sebelumnya tidak layak untuk dilalui.
4: Masyarakat Desa Trucuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0723 serta Bapak Bupati, yang mana di Desa Trucuk ada kegiatan TMMD reguler yang ke-130. Dan ini jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Dia mengatakan untuk betonisasi jalan tersebut yang akan dikerjakan dengan panjang kurang lebih 700 meter, lebar 4 meter, dan untuk talut kurang lebih panjang 900 meter. Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan pembangunan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa untuk terus didorong agar lebih berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.
6: Melalui kegiatan LMD ini, kita ingin menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. LMD bukan sekedar membangun jalan, memperbaiki fasilitas, atau mengerjakan berbagai pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
5: Dikatakan pula melalui TMMD tersebut dapat menghidupkan semangat gotong royong masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mempermudah aktivitas masyarakat. Ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan masyarakat dan calon haji di Kota Gunung Sitoli yang menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pemangkasan jadwal tunggu antrian haji secara nasional. Laporan lengkapnya disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
1: Kementerian Haji dan Umrah membawa kabar baik bagi calon jemaah haji di Indonesia. Masa tunggu antrian haji kini dipangkas menjadi rata-rata 14 tahun. Pemangkasan antrian tersebut merupakan hasil evaluasi dan validasi data calon jemaah haji yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah. Seperti diungkapkan Koordinator Unit Layanan Filial Haji dan Umrah Kepulauan Nias, Nurul Aini, pemangkasan masa tunggu haji menjadi rata-rata 14 tahun telah dijelaskan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anzar sebagai hasil dari pembenahan formula antrian serta validasi data jemaah besar-besaran. Jemaah yang berangkat tahun ini memang memiliki masa tunggu sekitar 12 hingga 14 tahun.
2: Tentang pemangkasan menjadi 14 tahun itu sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Menteri Haji bahwasannya yang tahun ini berangkat itu memang masa tunggunya adalah sekitar 12 tahun, 13 tahun sampai 14 tahun gitu. Jadi dengan adanya pemangkasan yang 14 tahun ini bisa saja ke depan akan menjadi 14 tahun itu termasuk daripada yang dijelaskan Pak Wakil Menteri bahwasannya ada invalid data yang sedang dihapus. Jadi sedang bersih-bersih Kementerian Haji Pusat untuk menghapus data invalid yang sebenarnya tidak terdaftar gitu, nomor porsi bodong istilahnya seperti itulah. Jadi itulah yang terpangkas sampai ditemukan 400 ribu masih infonya yang kita terima 400 ribu. Nah, bisa jadi karena 400 ribu yang ditemukan invalid itu maka akan majulah kuota jemaah haji, memangkas waiting list dari jemaah haji itu.
1: Sementara itu, wacana pemangkasan masa tunggu haji menjadi 14 tahun disambut positif oleh masyarakat. Warga berharap pembersihan data invalid benar-benar terrealisasi.
3: Saya Beta Nugrah Pratama, di sini saya akan memberi tanggapan mengenai wacana pemangkasan masa tunggu haji yang kini menjadi 14 tahun. Jadi saya sebagai warga masyarakat, kami menyambut positif wacana pemangkasan masa tunggu haji yang menjadi 14 tahun. Ini tentu menjadi kabar baik dan memberikan harapan bagi masyarakat yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Dan kami juga berharap kebijakan ini dapat terrealisasi secara adil, transparan dan tetap mengutamakan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Terima kasih.
1: Pemangkasan masa tunggu menjadi 14 tahun dinilai sangat mungkin terjadi seiring adanya pembersihan data invalid di Kementerian Haji Pusat. Dari informasi yang diterima, ditemukan sekitar 14 ribu data invalid atau nomor porsi bodong. Dengan adanya 14 ribu data invalid yang ditemukan itu, maka akan berdampak pada pemangkasan daftar tunggu haji. Ida Rahmi Telang Banua melaporkan.

Dari Gunung Sitoli kita ke informasi lain. Kali ini Indonesia membawa semangat Bandung dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan di Afrika pada sidang pleno ke-18 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 dengan menekankan pentingnya kerjasama konkret untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pesan ini dihadirkan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi. Dalam pertemuan yang membahas kemajuan pembangunan berkelanjutan di Afrika serta dukungan internasional dalam kerangka transformasi dari New Partnership for Africa's Development atau NIPAD menuju Agenda 2063 Uni Afrika. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pidatonya Umar mengangkat kembali pesan Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika 1955 mengenai perjuangan bangsa Asia dan Afrika dalam menentukan masa depannya sendiri.

0: sendiri, dan lebih dari 7 dekade kemudian negara-negara Asia Afrika telah mencatat berbagai kemajuan serta semakin berperan dalam menentukan arah pembangunan global. Dari dunia olahraga, Pesonas 2 tahun 2026 membidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Delvin Wandi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
2: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Flores yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Fobamora yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci, ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni ya, di kedalaman tanah karena ekosistem yang belum siap.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pesonas 2026, Reni M. Un, menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. Pesonas 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
3: Untuk 7 cabor ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabor yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobi Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk coaches. Sedangkan badminton kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
1: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia dari Kupang ke Santiago, Pesonas 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kupang, kita ke Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berencana menggelar Indonesia Youth Summit atau IYS, dan ini menjadi salah satu kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam konferensi pers di kantor Kemenpora Republik Indonesia sore kemarin. Erick juga menjelaskan Indonesia Youth Summit akan menjadi ruang bagi generasi muda berdiskusi, bertukar gagasan, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan masa depan. Erick Thohir juga mengatakan sekitar 5.100 pemuda dijaring melalui kerjasama Kemenpora dengan pemerintah daerah, dan dari jumlah tersebut dipilih 160 peserta untuk mengikuti IWS 2026.
4: Sudah terpilih kurang lebih 160 peserta yang nanti akan kita buat juga camp. Ya, camp bersama di situ ada diskusi, kita juga menghadirkan beberapa perwakilan dari kepemudaan dari Singapura, negara tetangga kita, tidak lain untuk benchmarking supaya kualitas kepemudaan ini dalam mengisi masa depan ekonomi kita memang benar-benar bisa menjadi sebuah kesatuan yang sangat penting. Lomba debat juga akan kita lakukan, isu-isunya mengenai green ekonomi, kita bicara juga kesetaraan gender, opportunity dan lain-lain, mental health kita juga bicarakan. Lalu juga ada forum pidato yang mengangkat isu yang sama, dan mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan baik.
0: Hanya di dalam negeri, Kemenpora bahkan merintis langkah dalam menarik kalangan diaspora muda dan talenta berbakat yang berada di luar negeri dalam terlibat program IWS. Maksud kami, IYS, dan hingga saat ini belum diketahui waktu pasti pelaksanaan IYS, namun Erik menuturkan bahwa IYS akan digelar 2 pekan setelah pelaksanaan Asian Para Games 2026 bisa rampung.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Ganji pikir-pikir, ake-ake wong saiki gampang kepilut marang samu barang kang katon elok, katon gemebiar, katon wah. Sana dan sedatini ora podo marang opo sak benere. Sing akhiri dadek no geton, dadek no gelo, mulo ojo milik barang kang melok.

Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sasa Reina.

dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan berbagi kabar Bupati Hendra Joni ikuti BIMTEK nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon bertahanan iklim. Informasi selengkapnya bersama rekan Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas kepala daerah dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta pada Selasa 13 Oktober. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hendra Joni didampingi Kepala Dinas Perubahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bucari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berorientasi pada keberlanjutan. BIMTEK tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman kepala daerah mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta penerapan pembangunan rendah karbon yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui penerapan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mendorong berbagai kegiatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon memiliki arti yang penting sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir, kawasan perbukitan, hutan serta potensi sumber daya alam yang beragam. Pesisir Selatan membutuhkan pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan masyarakat dari risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Keikutsertaan Bupati Hendra Joni dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan juga kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pendengar, kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peran perangkat daerah khususnya yang membidangi lingkungan hidup ini menjadi penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan semakin siap mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada informasi dari Suara Kota Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar tampil di Lomba Tingkat Nasional 8 Inovasi Turida Dekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2: Tampil di Lomba Tingkat Nasional 8 Inovasi Turida Dekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Dari Mataram, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram mengandalkan 8 aksi nyata inovasi untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian warga. Berbagai inovasi ini dipaparkan langsung oleh Lurah Turida, Musaidi Azani, dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pemaparan berlangsung secara daring dari Ruang Komen Center Kota Mataram, Jumat 9 Oktober 2026. 8 inovasi yang dikembangkan meliputi Om Babas, Kampung Lestari, Ngopi Coy, Juitaku, Rapor Bansos, Sping, Piramid, dan Kampung Pekenan. Wakil Wali Kota Mataram Tuan Guru Haji Mujibur Rahman menjelaskan bahwa 8 inovasi yang dikembangkan tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi yang ketiga datangnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang akan berbagi kabar dalam rangka menyambut dari Santri 2026, Pemkab Magelang selenggarakan Festival Rebana, MTQ, dan MKK. Informasi selengkapnya bersama dengan Diki Darmawan.
3: Dengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Festival Rebana Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ dan Musabaqoh Qiraatul Kutub atau MQK tingkat Kabupaten Magelang tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan seni budaya Islami, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta memperkuat tradisi keilmuan Islam di tengah masyarakat. Festival Rebana dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Magelang Sahid, mewakili Bupati dengan prosesi pemukulan Rebana didampingi oleh jajaran Forkopimda sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang berlangsung di halaman Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT Anur Kabupaten Magelang pada Senin 12 Oktober 2026 malam. Dalam sambutannya, Sahid menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan tersebut dapat membawa keberkahan sekaligus semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Lebih lanjut, ia berharap melalui penyelenggaraan MTQ dan MKK tahun ini akan lahir peserta-peserta terbaik yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Magelang di tingkat provinsi maupun nasional. Lebih dari itu, semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran diharapkan semakin tumbuh dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi pertama sudah tersampaikan pendengar, dan kami akan segera kembali di sesi Persada Detox setelah jeda berikut ini.
4: Tengah menyimak Berita Indonesia Live.

0: seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan

0: kembali.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Surah Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada Daily Talk yang akan membahas tentang screening hipotiroid kongenital untuk bayi sehat. Untuk selengkapnya bersama rekan Inov Alexa. Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada Daily Talk yang akan membahas tentang screening hipotiroid kongenital untuk bayi sehat. Untuk selengkapnya bersama

0: untuk bayi sehat gitu ya, dengan Ibu Nurul Komaria Eskep BDN. Beliau adalah bidan koordinator Puskesmas Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan gitu ya. Beliaunya sudah siap sebenarnya dari tadi. Dan tentunya Pasuruan People, Anda sudah siap juga kan ya untuk ngobrol begitu. Kita langsung saja Pasuruan People ngobrolnya hari ini. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Mbak Ino.
0: Apa kabar?
1: Sehat.
0: Kaitannya sama screening hipotiroid kongenital gitu ya. Apa sih pentingnya gitu kan, ada screening tersebut, apakah memang wajib untuk bayi supaya lebih sehat atau bagaimana, kita tanya aja. Halo Bu.
1: Halo.
0: Coba dijelaskan Bu tentang screening hipotiroid kongenital ini Ibu gitu ya.
1: Mbak Ino, yang dimaksud dengan screening hipotiroid kongenital itu adalah tes darah sederhana pada bayi baru lahir usia 48 sampai 72 jam Mbak Ino. Nah ini screening ini dilakukan baik bayi lahir normal maupun sesar.
0: Iya.
1: Ini wajib Mbak Inov.
0: Oh jadi nggak boleh orang tuanya bilang nggak usah gitu ya?
1: Boleh, harus ini, guys. Karena mengingat sangat pentingnya screening ini.
0: Gitu.
1: Jadi screening ini nanti mengambil darah, sampel darah pada tumit bayi Mbak. Kemudian
0: tumit bayi.
1: Ya, pada tumit bayi. Kemudian darah tersebut kita teteskan pada kertas saring.
0: Jadi,
1: kemudian kita keringkan. Nanti itu sampel itu nanti dikirim dari Dinas Kesehatan, dikirim ke Rumah Sakit Sutomo Surabaya.
0: Oh masih dikirim ke sana Ibu?
1: Iya.
0: Oh,
1: jadi pemeriksaannya dilakukan di sana.
0: Dan
1: tujuannya untuk mengetahui apakah kadar hormon tiroid pada bayi itu normal atau tidak.
0: Nah, pertanyaan berikutnya yang saya tidak tahu adalah, sorry ya Pak Suran Bipang, saya nggak tahu yang namanya tiroid itu yang bagaimana. Ini agak kabur saya pengertian tentang
1: tiroid itu
0: yang ada di ketiak itu,
1: badan
0: yang ada di sini, bedakan ya, beda. Pengertian yang saya ini
1: ya
0: gimana Bu?
1: Kelenjar tiroid ini sangat sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi memang sangat dibutuhkan. Jadi dengan deteksi ini kita dapat mengetahui kadar hormon tiroid bayi ini normal atau tidak. Begitu.
0: Itu artinya ada kadar hormon tiroid yang tinggi Bu atau bahkan rendah?
1: Yang ini yang
0: nggak normal.
1: Iya,
0: gitu.
1: Begitu.
0: Jadi ini adalah screening wajib ya?
1: Ya wajib Mbak Ino.
0: Sejak kapan Bu? Apakah saya umuran tahun 75 itu ada? 76?
1: Kalau di Kabupaten Pasuruan ini sekitar tahun 2000-an.
0: 2000-an?
1: Ya, kalau diwajibkan itu.
0: Berarti anak-anak seumuran saya
1: sekarang 2026 ya. 2020-an kalau enggak salah.
0: 20-an. Ya, berarti barusan ya, Bu?
1: Iya. Nggih, kalau
0: nggih. Berarti generasi yang sebelumnya
1: yang
0: gimana?
1: Enggak ada.
0: Oh, gitu. Gini. Misalnya kayak generasi sebelumnya sebelum 2020 itu enggak ada gitu ya. Itu kan berapa hari? 48 hingga 72 jam kan. Nah itu misalnya enggak sama sekali karena ini program baru, misalnya bisa dibilang begitu, itu apakah tidak ada efek gitu yang ditimbulkan ketika tidak melewati screening ini?
1: Ada Mbak. Jadi saya jelaskan dulu ini yang dimaksud penyakit hipotiroid kongenital adalah kondisi di mana fungsi kelenjar tiroid pada bayi menurun atau berkurang. Dan bukan merupakan penyakit bawaan, bukan penyakit keturunan. Jadi SHK ini sangat penting karena kalau ditemukan secara dini, bila diobati dini akan tidak menimbulkan pengaruh tumbuh kembang bayinya akan bagus Mbak. Jadi penyakit ini nanti saya jelaskan ya, data-datanya nanti saya jelaskan. Jadi kalau diobati secara dini sebelum umur 1 bulan, jadi memang awal pengobatannya itu nanti tidak akan menimbulkan kecacatan, baik kecacatan fisik maupun kecacatan otak yang bisa menimbulkan retardasi mental Mbak ini. Kalau sampai kekurang kadar hormon tiroid ini tidak normal.

0: pada awal lahir itu 95% tidak diketahui gejalanya, Mbak Ino. Jadi tampak seperti bayi sehat. Nah, itu nanti munculnya setelah umur 3-4 bulan. Gitu. Lah, adapun gejalanya sendiri yang pertama biasanya itu bayi kurang aktif dan malas untuk menetek, itu gejala awal. Bayi mengalami kuning yang agak lama, ya.
1: Kuning badannya kuning-kuning gitu.
0: Kemudian bibirnya tebal, Mbak Ino. Bibirnya tebal, kemudian lidah semakin membesar dan sering tersedak pada waktu saat minum. Itu gejalanya. Kemudian yang khas lagi, perutnya buncit dan pusarnya botong atau menonjol. Kemudian ubun-ubunnya besar, kulit kering, kemudian bayi sering kedinginan, kemudian ada juga kesulitan buang air besar. Itu gejala awal-awalnya.
1: Nah, pertanyaan berikutnya, Ibu, ini bisa sembuh?
0: Untuk penyakit ini, kalau kan nanti itu tetap dievaluasi, Mbak. Ini biasa sebenarnya ranahnya dokter sih ini yang jawab ya. Biasanya kalau di terapi itu tiap 3 bulan atau berapa bulan itu dites lagi
1: kadar hormonnya. Dites lagi.
0: Kalau saya baca literatur sampai 3 tahun tes lagi. Kalau misalnya itu sifatnya permanen, jadi tidak bisa memproduksi hormon tiroid, itu pengobatannya mungkin selamanya.
1: Selamanya, Bu?
0: Iya, ada saya baca di...
1: Ada yang nggak bisa memproduksi hormon tiroid?
0: Iya, karena memang mungkin kelenjar tiroidnya tidak berfungsi secara normal.
1: Tindakan preventifnya itu adalah kata Bu Nurul, ini selama Anda hamil gitu kan, itu harus diperhatikan segala sesuatunya gitu ya Bu ya, gizinya gitu. Betul. Dan lain sebagainya gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Nurul, Ibu Nurul Komaria Eskep BDN, Bidan Koordinator Puskesmas Gunawetan Kabupaten Pasuruan, sudah ngobrol dengan topik screening hipotiroid kongenital untuk bayi sehat untuk Anda Pasuruan Bipal. Kami akhiri ya Bu Nurul. Terima kasih sekali lagi untuk Pasuruan Bipal yang sudah bertanya, dan wassalamualaikum, sampai jumpa.
2: Dari sesi Persada Dito, kita melanjutkan informasi dari rekan Faidillah Rajani dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi tentang 3 Lomba Budaya Banjar naik ke level provinsi. Wabub harapkan pelestarian kian luas.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar menggelar Festival Budaya Banjar FBB tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Martapura Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni 13 hingga 15 Oktober ini, merupakan rangkaian kemeriahan memperingati hari jadi ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi ke-76 Kabupaten Banjar. Wabub Banjar Habib Idrus Al-Habsi usai membuka kegiatan mengatakan, dalam FBB ini pihaknya meningkatkan status 3 perlombaan menjadi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Festival Sinoman Hadrah, Festival Rudat, dan Festival Musik Panting. Peringkatan level ini menurutnya dilakukan dengan harapan cakupan wilayah peserta menjadi lebih luas, sehingga pelestarian budaya ini beresonansi di seluruh penjuru Kalimantan Selatan. Sementara untuk Festival Maulid Habsyi tetap dilaksanakan di tingkat Kabupaten Banjar, mengingat tingginya antusiasme dan partisipasi peserta lokal. Sementara Kepala Disbud Porapar Banjar Haji Irwan Jaya berharap melalui festival ini dapat membangkitkan kesadaran bersama untuk terus melestarikan seni dan budaya lokal di tengah gempuran seni dan budaya asing yang kian masif. Acara kemeriahan juga diisi dengan pergelaran seni budaya dari Program Nasional Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang melibatkan 7 sekolah menengah pertama dan 1 sekolah luar biasa. Demikian pendengar LPPL Indonesia, saya Faidillah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan dan kita akan kembali ke sesi yang ketiga.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persatuan.

0: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
2: dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur dan

0: dengarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Baylab yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Republik Indonesia, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai bahwa program perumahan rakyat yakni bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR guna mendapatkan hunian yang layak. BSPS menurutnya merupakan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah yang visi Presiden Prabowo. Dia pun mengajak agar masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. Dia juga menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo di bidang perumahan itu tidak hanya menyangkut penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Sebagai legislator di bidang keuangan negara, dia berkomitmen akan terus berupaya untuk memastikan anggaran negara yang tertuang dalam kebijakan fiskal bukan semata-mata alokasi dan realisasi, melainkan bisa berdampak nyata di masyarakat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya ada informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi kabar akibat karhutla PJJ kembali diberlakukan di Kutim.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Langkah ini diambil akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kualitas udara tidak sehat di sebagian besar wilayah Kutai Timur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla. Hal tersebut disampaikan Mulyono saat wawancara via video call bersama reporter RPD Kutim Esther Pakabu pada hari Rabu 14 Oktober 2026 langsung dari studio RPD Kutim. Mulyono mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui asisten 1 telah menggelar rapat koordinasi secara daring bersama Dinas Kesehatan, BPBD, para camat, serta BMKG. Dan berdasarkan laporan kondisi udara tiap kecamatan, pemerintah sepakat mengeluarkan pembatasan aktivitas termasuk di sektor pendidikan. Menurut Mulyono, kebijakan ini diambil dengan penuh kehati-hatian, mengingat wilayah Kutai Timur sangat luas dengan kondisi udara yang berbeda di setiap kecamatan. Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan hak untuk tetap mendapatkan pembelajaran. Pihaknya akan terus memantau perkembangan kualitas udara untuk menentukan langkah selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Serpa Kabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi terakhir dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sudah ada rekan Dewi Ratih yang akan berbagi kabar di Sidikbud Kabupaten Sragen gelar FGD, petakan jejak Pangeran Mangkubumi di Bumi Sukowati.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen terus berupaya menggali sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I di wilayah Bumi Sukowati. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau fokus group discussion atau FGD, inventarisasi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema melacak sejarah, mengembangkan potensial lokal, memperkuat jati diri Bumi Sukowati yang melibatkan tim pengkaji, akademisi, serta komunitas pemerhati sejarah. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Sragen, Johni Adi Aryawan Esos MIK menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperdalam hasil penelusuran lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai lokasi yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan Sang Pangeran. Hasil kajian tersebut nantinya akan disusun menjadi katalog dan dokumen sejarah yang komprehensif. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seniman, pegiat sejarah, hingga tenaga pendidik sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Selain itu, hasil kajian juga berpotensi dikembangkan menjadi karya sastra, seni pertunjukan, serta bahan pembelajaran di luar kelas bagi para siswa. Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan tersebut, seorang filolog perpustakaan Rekso Pustoko, Pura Mangkunegaran, Surakarta, Bayun Marsiwi SS mengungkapkan, dari sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi, telah dilakukan penelusuran sejumlah naskah kuno, di antaranya Babat Tanah Jawi, Babat Gianti, Babat Panambangan, dan Babat Kemalon. Menurutnya, terdapat 40 hingga 60 titik di Sragen yang memiliki kaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Lokasinya tersebar di 13 kecamatan dan 28 desa antara tahun 1746 sampai dengan 1755. Sebagian besar berada di sekitar aliran sungai maupun kawasan terpencil yang sulit dijangkau lawan sesuai dengan strategi gerilya pada masa itu. Melalui pendataan dan pelestarian yang berkelanjutan, jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen diharapkan dapat menjadi bagian penting dari pelestarian warisan budaya. Lebih dari itu, keberadaan situs-situs tersebut juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
0: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang menjelang sore ya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu dan penuh semangat menjalani aktivitas di hari ini ya, dimana senang sekali saya Ayu L. Pada hari ini Rabu, pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bisa membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Sahabat, siaran ini juga Anda bisa Anda simak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami, di web kami di Radio Magelang FM Streaming atau magelangfm.magelangkota.go.id, atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM ya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan dari Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini, di mana semua aspirasi aduan akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Pengolahan sampah boleh, nanti kita sampaikan. Mas Bebo boleh disampaikan ya melalui WA kami di 0882 135 135. Nanti kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar langsung ditindaklanjuti oleh dinas pihak terkait, dan tentu saja dipantau oleh Wali Kota Magelang, di mana semua aspirasi dan aduan dari sahabat akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Oke. Tapi biasanya dari kepala DLH mendelegasikan kepada anak buahnya juga ya, melalui kepala bidangnya seperti itu. Boleh disampaikan ke aplikasi Monggo Lapor, nanti kita intens mengingatkan untuk OPD terkait ya. Oke, sahabat pendengar, jangan lupa pukul 3 nanti kita bakal terhubung dengan Bapak Setiawan Adi Pratama, Kepala Subseksi Perencanaan pada Perhutani KPH Kedu Utara, di mana kita nanti bakal angkat tema tentang digitalisasi layanan tiket wisata perhutani ya. Jam 3 nanti jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ayu L di program Bangun Magelang kita. Nanti saya bakal kulik lebih jauh bersama Kepala Subseksi Perencanaan pada Perhutani KPH Kedu Utara. Buat sahabat juga yang barangkali pingin naik-naik ke puncak gunung harus bagaimana dan sebagainya, tetap setia di sini barengan saya di program Bangun Magelang kita. Ada Keroncong Sekti juga Cundamani yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, seperti biasa tiap Rabu sore mulai pukul 3 kita bakal melakukan sesi telewicara. Kali ini bersama Kepala Sub Perencanaan Bapak Setiawan Adi Pratama, pada Kepala Sub Seksi Perencanaan pada Perhutani KPH Kedu Utara, yang kali ini bakal mengangkat tema tentang digitalisasi layanan tiket wisata perhutani dengan nama inovasi ya. Dan selamat siang sahabat pendengar berwisata, di mana sekarang ini berwisata bukan hanya soal menentukan tujuan, tetapi juga merencanakan perjalanan yang aman dan nyaman, informasi harga tiket, jam operasional, hingga kondisi destinasi menjadi hal yang ingin diketahui masyarakat sebelum berangkat. Nah, sejalan dengan usaha yang meningkatkan kualitas layanan wisata, Perhutani tengah mengembangkan sistem pemesanan tiket secara online. Saat ini uji coba layanan tersebut dilakukan pada destinasi wisata dalam wilayah kerja KPH Kedu Utara. Dan inisiatif ini menarik untuk dicermati, terutama dalam melihat bagaimana digitalisasi dapat memperluas akses informasi dan memudahkan wisatawan dari berbagai daerah dalam melaksanakan kunjungannya. Lalu, bagaimanakah layanan ini bekerja, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana selalu peluang penerapannya di destinasi wisata di wilayah Magelang dan sekitarnya. Nah, untuk membahasnya siang ini kita berbincang bersama Perhutani. Semoga obrolan ini menjadi gambarannya lebih jelas bagi sahabat pendengar dalam merencanakan perjalanan wisata sekaligus mengenal pengelolaan wisata alam di sekitar kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Setiawan.
1: Selamat sore Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih Pak Setiawan. Kali ini baik, sahabat, kita sudah terhubung dengan Bapak Setiawan Adi Pratama, Kepala Subseksi Perencanaan pada Perhutani KPH Kedu Utara. Pak Setiawan, tema yang akan kita angkat kali ini adalah digitalisasi layanan tiket wisata Perhutani ya Pak ya.
1: Iya betul Mbak.
0: Apa kabar Pak sore hari ini Pak?
1: Sangat baik Mbak Ayu.
0: Oke, sehat selalu ya Pak ya. Iya Pak, ini kok suaranya kecil ya sebentar. Oke, terima kasih. Apa kabar sore hari ini, sehat selalu, masih setia di kantor Pak?
1: Masih setia di kantor Mbak Ayu.
0: Oke, Pak Setiawan, terkait tema kita pada sore hari ini tentang digitalisasi layanan tiket wisata perhutani ya Pak ya. Oke. Okay. Nah, untuk mengawali perbincangan, destinasi wisata alam apa saja yang berada dalam pengelolaan atau wilayah kerja KPH Kedu Utara dan bagaimana pembagian peran Perhutani dalam pengelolaannya, Pak?
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Ayu. Selamat sore para pendengar setia wilayah kerja Perhutani, yang mana cangkupan wilayahnya berada di 5 kabupaten, Mbak Ayu.
0: Oh, ya?
1: Kabupaten Magelang, Sopo, Temanggung, sebagian Ambar, sebagian Kendal dan sebagian Semarang itu memiliki potensi wisata alam yang beragam, mulai dari wisata pendakian gunung sampai wisata alam seperti air terjun, wisata hutan pinus dan destinasi berbasis alam lainnya. Jadi secara keseluruhan terdapat 44 lokasi wisata di lingkup kerja KPH Kedu Utara, yang mana dari 29 lokasi pendakian dan 15 lokasi wisata alam. Jadi sebagai contoh saja untuk dikenal masyarakat, di wisata kita ada wisata pendakian Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Naran, Gunung Kembang. Selain itu juga kita punya wisata alam seperti Three Angels Sky Telomoyo, itu juga cukup viral ya Mbak. Curug Citarim di Dieng, Umbul Jumprit di Temanggung, dan sejumlah destinasi alam lainnya di wilayah Kedutara. Dan untuk lokasi wisata yang berada di Kabupaten Magelang, itu ada pendakian Gunung Sumbing via Mangli, Gunung Sumbing via Adipuro, Gunung Sumbing via dan Gunung Gianti Mbak, Gianti yang sedang viral akhir-akhir.
0: Viral di Windusari ya Pak ya? Daerah Windusari, Gianti.
1: Daerah Windusari,
0: iya betul.
1: Betul Mbak. Terus untuk dalam pengelolaannya Mbak, Perhutani berperan memastikan aspek legalitas pemanfaatan kawasan hutan, pelestarian hutan, pembinaan, serta pengawasan kegiatan wisata agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan layanan di lapangan juga dapat melibatkan mitra seperti pengelola wisata, LMDH, kelompok masyarakat, maupun pengelola basecamp sesuai bentuk kerjasamanya. Jadi untuk garis besarnya perhutani berperan menaungi pengelolaan wisata begitu, Mbak Ayu.
0: Oke, okay. Nah ini untuk perhutani Pak tengah menguji coba layanan booking tiket wisata secara online di destinasi dalam wilayah kerja KPA Kedung Utara. Nah, kebutuhan apa yang ingin dijawab melalui inovasi ini, Pak?
1: Jadi digitalisasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin yang semakin terbiasa merencanakan perjalanan melalui layanan digital, ya, Mbak.
0: Yeah.
1: Saat ini Perum Perhutani KPA Kedung Utara sedang bekerjasama dan mengembangkan serta menerapkan tiket pendakian online. Dengan pemesanan tiket secara online, calon pendaki bisa merencanakan kunjungan lebih awal, memperoleh informasi pemesanan dengan lebih praktis dan mengurangi ketergantungan pada proses pembelian tiket atau on the spot, ya, Mbak. Jadi aplikasi yang digunakan untuk online itu digitalisasi bernama Tiket Pendakian, Mbak Ayu. Jadi aplikasi tersebut bisa kita unduh di Play Store atau bisa langsung buka di webnya di tiketpendakian.com.
0: Pak Sion, tanpa disadari ini ketika pendakian, apalagi di Gunung Sumbing gitu ya, Pak ya, tentu saja banyak medan yang membahayakan. Termasuk dengan pembelian tiket secara online ini bisa diketahui ketika si pendaki tersebut sudah selesai dalam pendakian apa belum gitu ya, Pak ya, melalui inovasi ini ya.
1: Kan di aplikasi tersebut ada fitur-fiturnya ya, Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Check out pendaki, jadi dari pengelola wisata itu bisa mengetahui lokasi pendaki tersebut sudah turun atau belum, jadi kita meminimalisasi dalam pendakian tersebut.
0: Okay, Pak. Nah, sejauh mana nih layanan ini dapat membantu wisatawan merencanakan kunjungan, Pak Setiawan? Mulai dari memperoleh informasi tiket hingga mengurangi kendala saat tiba di lokasi. Apakah layanan ini juga dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung dari luar daerah, Pak?
1: Jadi pada prinsipnya untuk pemesanan online tersebut bisa dilakukan di mana saja, Mbak. Selagi kita bisa mengakses aplikasi tersebut, kita bisa mengakses di rumah, di jalan, sebelum kita berangkat sudah mempersiapkan atau membekali diri sebelum kita melakukan pendakian gitu, Mbak. Untuk Pak Sekar mungkin yang belum mengetahui kalau akses layanan itu bisa dilakukan di rumah, mungkin bisa dilakukan di sebelum kita melaksanakan wisata gitu, Mbak. Karena beberapa kejadian masih banyak wisatawan atau pendaki itu yang belum tahu perihal hal tersebut.
0: Seperti itu ya, Pak ya.
1: Tapi ini, Mbak, untuk diketahui layanan tiket pendakian ini kan masih taraf uji coba ya, Mbak, di kita. Jadi memang di Kabupaten Magelang sendiri dilaksanakan uji coba tersebut. Jadi untuk uji coba tersebut masih kita terapkan di wilayah Kabupaten Wonosobo gitu, Pak. Gambarannya nantinya insya Allah semua pendakian baik di Kabupaten Magelang, Wonosobo dan lain-lain akan menerapkan
0: digitalisasi tiket tersebut.
1: Ya, digitalisasi tiket tersebut.
0: Gitu. Okay. Nah ini Pak, selain kemudahan transaksi, apakah sistem ini juga mendukung pengendalian jumlah pengunjung dan kapasitas destinasi untuk menjaga kenyamanan serta keselamatan wisatawan, Pak?
1: Secara prinsip, Mbak, data tiket digital dapat membantu petugas memperoleh pencatatan jumlah pesanan dan kunjungan secara tertib, Mbak. Terdapat fitur check-in seperti tadi ya, check-in pendaki naik dan turun, terus ada fitur check-out setelah turun dan sampai dengan base camp, sehingga memudahkan pemantauan kapasitas pendaki yang ada masih di dalam jalur pendakian. Terus untuk wisata pendakian dan wisata alam, petugas tetap perlu memantau kondisi cuaca, kondisi jalur, sarana-prasarana, kesiapan pengunjung, serta situasi keselamatan. Jadi apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan, langkah pengaturan atau pembatasan kunjungan tetap mengikuti prosedur operasional yang berlaku. Ini teknologi membantu pencatatan dan pelayanan, sedangkan keputusan keselamatan tetap membutuhkan penilaian kondisi nyata di lokasi.
0: Seperti itu ya. Terus bagaimana sih, Pak, hasil yang ingin dicapai dari tahap uji coba ini dan apa rencana Perhutani untuk memperluas penerapannya ke destinasi lain, termasuk memastikan masyarakat memperoleh informasi layanan yang akurat dan mudah diakses, Pak Setiawan?
1: Baik Mbak, melalui uji coba ini kami ingin mengetahui apakah pemesanan tiket menjadi lebih mudah bagi masyarakat, mm-hmm. apakah pencatatan transaksi lebih tertib, yeah. serta kendala apa saja yang perlu diperbaiki. Mm-hmm. Masukan dari petugas, pengelola, mm-hmm. dan pengunjung menjadi bagian penting dan dalam evaluasi hal ini Mbak. Untuk pengembangan berikutnya, penerapan pada destinasi lain akan mempertimbangkan hasil evaluasi, kesiapan pengelola dan petugas, ketersediaan sarana pendukung, serta karakteristik masing-masing lokasi. Kami tidak ingin sekedar menerapkan teknologi, tetapi memastikan layanan tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat dijalankan secara konsisten.
0: Okay.
1: Untuk apa? Kendala terbesar penerapan tiket online saat ini adalah dari sinyal, Mbak. Banyak pengunjung yang belum tahu kan, Mbak, bahwa pemesanan tiket pendakian bisa dilaksanakan secara online. Pengunjung baru mengetahui on spot atau di lokasi, sehingga harus melaksanakan pemesanan tiket di tempat, karena sebagian besar lokasi wisata berada di dalam di alam pegunungan ya, Mbak ya. Karena saat ini masih susah sinyal, maka akses ke tiket online sering terganggu.
0: Nah,
1: jadi dari kita Mbak dari Bultani mengimbau sahabat pendengar semua untuk mengikuti informasi dari kanal resmi Bultani, pengelolaan destinasi atau tautan pemesanan resmi yang diumumkan untuk lokasi tujuan. Jadi kalau kanal resmi yang kita punya di KPH Kedu Utara itu ada Instagramnya Mbak.
0: Instagramnya Pak.
1: Follow untuk para sobat pendengar ya, Bultani underscore KPH KDU. Nah itu nanti ada informasi-informasi yang
0: bisa diulangi Pak. Pak Setiawan bisa diulangi untuk kanal resminya.
1: Oh ya, @Perhutani underscore KPH KDU Mbak Ayu.
0: @Perhutani underscore KPH
1: KDU
0: Kedu nggak pakai E ya, KDU gitu ya Pak ya?
1: Nggak, KDU.
0: Oke, okay. Untuk nomor WhatsApp-nya ada kah Pak atau nomor kontak yang bisa dihubungi?
1: Di kanal Instagram itu sudah lengkap Pak untuk kontak-kontak yang bisa dihubungi atau
0: okay.
1: bisa akses langsung untuk para pengunjung atau calon wisatawan yang akan melakukan destinasi wilayah di KPH Kedu Utara.
0: Oke, jadi cukup membuka Instagram Perhutani, semua akses layanan sudah ada ya Pak ya?
1: Iya, karena kan sekarang udah modelnya digital semua ya Mbak.
0: Betul. Ya. Baik. Oke, baik, terima kasih Bapak Setiawan Adi Pratama selaku Kepala Subseksi Perencanaan pada Perhutani KPH Kedu Utara. Terima kasih waktunya sudah sore hari ini kita sudah mengangkat tema digitalisasi layanan tiket wisata Perhutani, ya Pak J. Dan sahabat, itu tadi telebicara kita dengan Bapak Setiawan terkait layanan digitalisasi ya, di mana sahabat upaya Perhutani KPH Kedu Utara dalam mengembangkan layanan booking tiket wisata secara online ini menjadi salah satu langkah untuk beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan yang semakin dinamis. Harapannya inovasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi, merencanakan kunjungan, dan menikmati wisata alam dengan aman dan nyaman ya Pak ya. Terima kasih Bapak Setiawan Adi Pratama.
1: Mbak Ayu.
0: Oke. Okay. Untuk informasi dan perbincangan kita yang sudah dibagikan kepada sahabat pendengar, semoga upaya ini menjadi bagian dari pengembangan wisata alam yang semakin mudah diakses, aman, dan memberikan pengalaman baik bagi masyarakat ya Pak ya.
1: Siap. Amin Mbak Ayu.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Setiawan Adi Pratama. Sukses kembali untuk Bapak dan sukses untuk Perhutani KPH Kedu Utara J, Pak J.
1: Ya, Mbak Ayu, terima kasih. Selamat sore, Mbak
0: Ayu. Oke. Okay. Selamat sore, Pak. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia sahabat pendengar, percakapan kita dengan atau telewicara kita dengan Bapak Setiawan Adi Pratama selaku Kepala Subseksi Perencanaan pada Perhutani KPH Kedu Utara. Tetap bersama saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Magelang guna menindak tegas puluhan perusahaan yang menunggak iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Magelang Indah Rahmawati, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, sinergi dengan kejaksaan merupakan komitmen dalam memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya sehingga para pekerja mendapatkan hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara penuh. Ia mengungkapkan saat ini ada 30 perusahaan di wilayah Magelang yang masuk dalam pantauan ketat dengan total tunggakan iuran mencapai lebih dari 420 juta rupiah. Ia menyebut pelanggaran yang dilakukan meliputi keengganan mendaftarkan seluruh pekerja, manipulasi laporan data kepesertaan dan besaran rupiah sehingga hingga penundaan pembayaran iuran secara sengaja. Ia pun menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral pemberi kerja terhadap kesejahteraan pekerjaannya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang Agustinus Bakatangdiling menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh langkah penertiban tersebut. Ia menegaskan pihaknya selaku jaksa pengacara negara akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kewenangan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku untuk memaksa perusahaan segera melunasi kewajibannya. Melalui sinergi tersebut diharapkan adanya ekosistem ketenagakerjaan di Magelang yang berjalan lebih tertib dan terhindar dari sengketa sehingga semakin banyak tenaga kerja yang dilindungi hak-hak mereka. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

gelang kita. Dan saya masih menunggu kebersamaan sahabat semua di program Bangun Magelang Kita ya. Oke, sahabat, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Melalui program Bangun Magelang Kita, di mana ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar ditindak, bisa ditindaklanjuti. Dan sahabat setia, aduan atau aspirasi dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya. Sepanjang bulan September tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi masyarakat. Dan berikut ada rangkuman laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang selama bulan September tahun 2026, di mana total aduan masuk ada 116 dan selesai ditangani juga 116. Terima kasih atas partisipasi aktif sedulur semua dalam menjaga dan membangun Kota Magelang tercinta. Mari terus berkolaborasi untuk Magelang yang lebih baik. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang Kita. Dan itu tadi sahabat, tindak lanjut dari aduan warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dia dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait ya. Oke, kembali kita ke lagu keroncong buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
1: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
2: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
3: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer Mbak Sekar Ayu dari

0: bikin lagi.
1: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
2: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
1: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
1: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Tidak berasa ya sahabat, kebersamaan kita di program Bangun Magelang kita hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Purna sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Kalau sudah waktu menuju jam 4 teng, tentunya ada perasaan lega yang akhirnya berjalan dengan suasana senang ya. Alhamdulillah waktu udah kelar. Di mana kesibukan hari ini sudah Anda kerjakan dan pada akhirnya semua bisa rampung ya. Lega pasti. Dan mungkin ada rasa bangga di mana dengan yang maksimalnya waktu Anda pergunakan hasilnya pun juga memuaskan ya. Baik, sahabat pendengar, di jam 4 ada peluang kerja. Saat perjalanan hati-hati, karena juga tentunya di jam-jam pulang kerja semacam ini kan semuanya juga pengen segera sampai ke rumah, bisa melepas lelah, bisa ketemu keluarga, bahkan mungkin nikmati hidangan spesial di sore hari ini ya. Tetap hati-hati, jangan ngebut-ngebut, hormati sesama pemakai jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Baik, sampai jam 7 malam saya Dani di Sugeng Sonten, tentunya dengan teman-teman Pop Jawa. Silakan bisa nikmati sembari melepas lelah di sore hari setelah pulang kerja ya. Dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135. Kita simak tembang pertama, ketemu bareng Yeni Inka. Kangen suarane di Sukeng Santen. Saya dan teman-teman.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
3: Waduh.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di
0: sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Danung dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, dengan apa berjalannya waktu, kok gak terasa ya? Ya, dengan kalimat kok gak terasa ya, dengan kata lain Anda pun sudah bisa menikmati waktu ya. Kalau gak bisa dinikmati, tentunya waktu itu sendiri seolah-olah gak jalan ya. Lama nih gak karuan nih. Nah, cuma dengan apa kadang kita merasakan waktu begitu cepat dan kadang kita merasakan bahwa waktu gak berjalan. Ini semua tergantung dari kita saat merasakan senang atau tidak, kan? Tapi yang pasti, dengan apa waktu yang kita punya, tentunya ya janganlah yang namanya disia-siakan, ya. Semua orang memiliki waktu yang sama, kan? Terus kenapa ya? Ada yang kaya dan ada miskin. Sedangkan kita semuanya memiliki waktu yang sama. Apa yang membuat beda? Nah ini tentu ya, bagaimana cara kita mengatur waktu ya. Orang yang berhasil, orang yang punya, orang yang kaya biasanya sangat disiplin dengan waktu. Kapan harus mulai melakukannya dan kapan harus beristirahat. Sementara orang yang kaya bukan berarti waktu yang dia miliki itu digunakan itu untuk bekerja, ya kan? Tubuh juga perlu istirahat. Yang selanjutnya aktivitas di keesokan harinya. Berbeda dengan orang yang ya mungkin kurang beruntung lah. Kebanyakan waktu yang mereka punya itu digunakan untuk bersantai, berleha-leha dan menunggu kesempatan datang, bukan mencarinya, ya kan? Ini beda, bedanya ini, ya kan? Ya memang janganlah yang namanya waktu kita punya, masih kita diberi kesempatan, jangan disia-siakan. Karena waktu tidak akan kembali lagi yang sudah terlewat, ya kan? Paling-paling nantinya yang muncul hanya gelo ya, ketun ya. Wah kenapa biar waktu gak tamang sinyal kan? Karena seperti ini ya. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat yang sudah gabung di 0882-135-135. Pak Herman di Tidar Utara, aduh kalau dari Seventeen ya nggak bisa muncul Pak Herman. Ini pop Jawa. Kalau yang pop Indonesia besok hari Kamis ya. Yeah. Baik, selanjutnya buat Pak Prianto, Pak Ruyanto, ada Pak Ari Gorontalo, Pak Tarmono, ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Murni, Mbak Susi, dan juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Selamat sore saja. Semoga terhibur ya buat yang tugas-tugas ya selalu. Terima kasih Pak Irman. Dan juga selamat sore. Wah, yo Teo, sore yo. Udah pulang yo. Temannya boleh. Abis ini tak muncul lagi ya dia ya. Salamnya buat semuanya pendengar setia Magelang FM dimanapun berada. Pokoknya selamat sore, selamat nikmati tembang-tembang pop Jawa di Sukang Santen sampai jam 7 malam nanti ya. Tembangnya Pelampiasan 2. Oke, yuk langsung muncul yuk. Di menit yang ke-25 selebihnya dari jam 16 bareng Sadani.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 19 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 67 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 37 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 48 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 58 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 160 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 18 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 39 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Sugeng Santan. Sugeng Santan.
1: Sampai jam 7 malam sedane masih di Sugeng Santan. Ya, tentunya muncul dengan teman-teman grup Jawa ya. Sahabat pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan normal. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan lembaga tersebut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menegaskan, pihaknya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana. Berton yang menegaskan, BNPB menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Ia menyatakan lembaganya akan bersikap kooperatif dalam membantu KPK mengusut perkara tersebut dalam tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut Berton, integritas institusi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas. BNPB berkomitmen menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada Selasa 13 Oktober 2026. Salah satu pihak yang diamankan ialah Sekretaris Utama Sestama BNPB Rustian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belasan orang tersebut terdiri atas sestama pejabat pembuat komitmen atau PPK serta sejumlah pihak dari unsur swasta. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara berupa uang tunai dan logam mulia. Berdasarkan perhitungan awal, uang tunai yang disita mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah. Budi menjelaskan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Baik, selamat sore, terima kasih buat Ibu Murni di Sorobayan ya. Tembangnya dulu tak tahu, oke? Sementara WA-nya tak baca nanti ya. Coba dulu yuk. Di menit yang ke-50, selebihnya dari jam 16. Terus sedani, di Sugeng Santan.

0: aku lho bocahmu. Oke, masuk.
1: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, no?
2: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Mas Bro, apa kabar?
5: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 7 malam saya dan masih temani sahabat pendengar dengan teman-teman Pop Jawa di Sungai Sonten ya. Sahabat pendengar, ada kabar gembira buat Anda warga Kota Magelang ya. Di mana minggu ini ada dua layanan pemerintah yang hadir di kelurahan secara bersamaan, yaitu pelayanan identitas kependudukan digital atau IKD dari Disdukcapil Kota Magelang dan Perlinsos Digital dari Dinas Sosial Kota Magelang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Ya, dari apa manfaat yang didapat oleh warga? IKD adalah identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui telepon genggam. Dengan IKD, warga lebih mudah mengakses dan menunjukkan identitas saat membutuhkan layanan yang sudah mendukung penggunaan identitas digital. Sementara Perlinsos Digital ini merupakan portal layanan perlindungan sosial sebagai persiapan penyaluran bantuan sosial agar lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi dan proses pengajuan bantuan sosial dengan lebih mudah. Sementara untuk tempat-tempat yang melayani, yang pertama di Kelurahan Keramat Utara sudah berlangsung pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2006 dan hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Sementara untuk Kelurahan Keramat Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026. Sementara untuk Kelurahan Kemiri Rejo, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, hari Senin tanggal 19 Oktober 2026, hari Selasa tanggal 20 Oktober dan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026. Pelayanan dibuka mulai jam 8 sampai jam setengah 12 siang. Jangan lupa membawa gawai atau telepon genggam yang akan digunakan. Petugas siap akan membantu Anda. Layanan publik Kota Magelang lebih dekat dan lebih mudah tentunya. Baik, Ibu Riono di Dudan, terima kasih udah gabung. Dan juga Ibu Murni, tembang udah muncul juga ya. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam. Tembang udah muncul, salam buat Ibu Eti, Pak Herman, ada Bu Tuti, Mbak Susi, Bu Yuli Hera, dan buat semuanya yang udah gabung mas sore, buat yang tugas-tugas. Gak lupa juga buat Ibu Riono di Dudan, tembang udah muncul ya Bu Ye. Tadi ada Kangen ini Kiri nih, ada Didi Kempot udah muncul. Salam buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, ada Pak Tarstio, Marianto, dan semua yang udah bergabung. Dani singkat ya. Dani sehat selalu, sukses dan banyak rezeki, amin. Terima kasih Bu Riono di Dudan. Hai, dari Gorontalo langsung muncul, oi. Baik, Sugeng Santen Dani, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pendengar di Magelang FM ya, salam buat Pak Tarmono, Pak Pri, ada Pak Irman, Mbak Tuti, Ibu Tuti ya, Bu Sadowo, dan juga buat semuanya yang udah gabung. Ini dari Pak Ari Ahmad dari Gorontalo. Buat yang tugas, metugas sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Ari di Gorontalo ya, udah gabung. Dan dikasih temannya ini ya, Pak Ari ya. Ada Abalala dan temannya Gede Roso. Tembang juga dari kasih buat teman-teman yang ada di Kerincing semuanya. Selamat sore.

0: Mak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek

0: pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Oh, ala, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelakuin.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Lamunan satu tembang yang dibawakan oleh Niken Salindri. Petang ini dari kasih buat Ibu Tuti Ariyanti di Secang. Selamat petang, makasih sudah gabung. Ya, tembang udah muncul. Tadi salamnya udah ya. Baik, terima kasih buat Bu Tuti Ariyanti. Dan juga selamat petang, terima kasih buat Lembayung Sutra. Lembayung Sutra, tembang udah muncul juga, lama terus tadi. Selamat buat Manongki, Mbak Susi, ada Mbak Tuti, Bu Ariyanti, Bu Riono, Bu Dani, Pak Pri, Pak Ari, dan buat semuanya. Dan terima kasih petugas. Oh iya, siapa pendengar? Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan layanan makan bergizi gratis atau MBG dengan metode prasmanan hingga akhir 2026. Saat ini sebanyak 62 SPPG di berbagai wilayah Indonesia telah menjalankan metode tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penerapan MBG prasmanan masih dalam tahap uji coba atau piloting selama 2 minggu. Perluasan pelaksanaan akan dilakukan apabila uji coba tersebut tidak menghadapi kendala berarti. Sudaryono menilai metode prasmanan memiliki keunggulan dari sisi konsumsi makanan oleh peserta didik. Berdasarkan hasil pelaksanaan yang telah berjalan, makanan yang disajikan cenderung habis dikonsumsi siswa. Selain mendorong konsumsi makanan, metode prasmanan juga dinilai dapat menjadi sarana edukasi bagi siswa. Dalam pelaksanaannya, peserta didik dapat terlibat secara bergiliran dalam kegiatan pelayanan makanan kepada teman-temannya. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran tanggung jawab, kedisiplinan, kesabaran saat mengantri, serta kepedulian terhadap sesama. Sudaryono menegaskan aktivitas itu bukan untuk menggantikan tugas petugas, melainkan mendukung pendidikan karakter di sekolah. Meski demikian, penerapan MBG prasmanan membutuhkan kesiapan dapur penyediaan layanan dan sekolah. BGN akan memulai perluasan dari SPPG dan sekolah yang bersedia serta mampu menjalankan metode tersebut. Baik, selamat petang, terima kasih. D, di Kerangan Temanggung, temangnya langsung muncul gelombang asmoro. Deviar Diva dan Brodin. Di menit yang 5.07 selebihnya dari jam 17, saya

0: Kata Mutiara, karya John C. Maxwell, penulis dari Amerika. Seseorang harus cukup berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya, cukup bijaksana untuk belajar dari kesalahannya, dan cukup kuat untuk memperbaiki dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa berani mengakui kesalahan saja belum cukup. Apa artinya mengakui kesalahan jika suatu hari kita lakukan kesalahan yang sama? Kita harus belajar dari setiap kesalahan dan tidak mengulanginya di kemudian hari sehingga hidup kita menjadi semakin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Layanan, Pendaftaran, Informasi Darurat, dan Berita Kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati.

0: Padahal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
0: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
0: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
0: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sama pendengar, tentunya kita semua punya waktu yang sama, sehari 24 jam ya. Cuma kadang ada yang benar-benar bisa maksimalkan waktu, dan juga ada yang kadang menyelewengkan waktu. Ya, cara terbaik agar tidak menyia-nyiakan waktu, dimana memang kita harus punya tujuan dulu ya. Tujuan hidup kita mau apa sih? Dan dimana memang kita pun juga harus tanamkan pikiran kalau kita tidak bisa kembali kepada masa itu. Semuanya udah jadi kenangan dan tinggal timbul perasaan penyesalan dalam hidup kalau kita gak bisa memenuhi kepentingan kita yang bersangkutan dengan waktu ya kan? Sayang banget kan. Nah, memang ini poin kita belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang penting dan menyelesaikannya dengan baik tentunya. Dan sebisa mungkin kita memang harus bisa pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya kan? Dan kita juga harus usahakan untuk bisa tanamkan mindset lah ya kan? Bahwa waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi ya kan? Karena ya waktu seberharga itu, jangan sia-siakan waktu ya. Baik, halo, selamat petang. Terima kasih buat Ian di Pujang. Terima kasih Ian, selamat petang. Aku sebenarnya gabung dari tadi Dan, tapi aku nanggung ya. Mariban dulu. Setelah Mariban, menunggu waktu bisa santai tembangku dimuncul ke ya. Aku bener-bener megah kelangan ya Dan. Ya semuanya tentunya iyalah. Apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang benar-benar menjadi sekawan kita, gak mau lah yang namanya kita kehilangan itu, yang gak mau ya kan. Tentunya pengennya kita milikin. Yuk, Via Valen muncul di menit yang ke-26 selebihnya dari

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

sampai jam 7 malam saya Dani masih temani Anda sahabat berdengar di Sungai Sonten. Masih muncul dengan teman-teman Pop Jawa. Sahabat pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat secara akumulatif pada 18 Agustus sampai 13 Oktober 2026 sebanyak 2.803 270 orang di 7 provinsi terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan di Karhutla. Ia menjelaskan dari keseluruhan kasus itu sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun. Sedangkan 63.711 diderita oleh orang berusia di bawah 5 tahun. Dari keseluruhan angka itu, dan menjelaskan angka paling banyak penderita ISPA itu berasal di Kalimantan Selatan sebanyak 74.636. Diikuti Sumatera Selatan dengan sebanyak 74.458 penderita ISPA.

terdampak karhutlah ini masuk kategori berbahaya. Ia menyampaikan 12 kabupaten kota itu berada di 6 di Provinsi Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, 2 di Sulsel, dan 1 lagi di Riau. Dan menyampaikan asap karhutlah itu sangat berbahaya terhadap risiko kesehatan. Dan ia mengatakan asap karhutlah ini melampaui partikel halus, yaitu konsentrasi partikulat PM2T5. Dan mengatakan Kemenkes juga senantiasa mensosialisasikan upaya penanganan kepada dinas kesehatan di daerah-daerah terdampak. Selain itu, ia juga menyebut terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemenag untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi wilayah terdampak. Pada saat yang sama, Direktur Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup Nixon Pak Pahan menyampaikan karhutlah ini berdampak serius kepada kualitas udara. Nixon menjelaskan di sejumlah provinsi di Sumatera belakangan ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5. Kemudian Rio yang sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi yang sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Baik, terima kasih buat Bunda Erna sudah gabung juga di Sugeng Sonten ya. Salam buat Mbak Amelia, ada Pak Karim Chicken, Bayani, Bang Ahmad, dan Pak Wahono, ada Mbak Nana Magelang, Ayu Nabila, spesial buat Pak Soleh ya. Tembangnya Mandek Nangis, Bunda, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Erna, tembang tunggu nanti ya. Sementara Dani sudah siapkan satu tembang yang sudah ditunggu juga sama yang ada di Muntilan. Terima kasih Budi Lembur. Wah, alhamdulillah banyak pesanan. Nah itu dia, kalau banyak pesanan ini pasti juga ya, sekalipun capek tapi bahagia lah, berarti bisnisnya lancar ya. Yuk ketemu bareng Yeni Inka dengan temannya Lali Janjini.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen. Sampai jam 7 malam dan saat ini sudah 56 menit selebihnya dari jam 18 ya. 4 menit lagi. Baik, barang satu bang yang udah ditunggu sama Bunda Erna ya, mandek nangis. Sekaligus saya Dani pamit undur. Terima kasih persamaannya. Dan jangan geser ke mana-mana. Sehabis Sugeng Santen nanti Anda bisa nikmati tebang-tebang campur sari di gadu-gadu campur sari Magelangan yang nanti bakal ditemani sama Salsa ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan ya. Dan sampaikan juga salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahu selam.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam sahabat pendengar. Bertemu ya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia tentunya. Dalam program Gaduh-Gaduh Campur Sari, menemani sahabat pendengar semua ya. Di hari ini hari Rabu Wage 14 Oktober 2026. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia ya. Menemani Anda untuk hadirkan tembang-tembang campur sari sampai nanti jam 10 malam tentunya. Menemani sahabat pendengar semua, salsa tentunya akan temani untuk sahabat pendengar beristirahat di malam hari ini. Monggo yang mau senggol-senggolan, mau saling menyapa, salah satu bersamanya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Buat sahabat pendengar, malam hari ini menemani sahabat pendengar semua dulu nggih. Tentunya di gaduh-gaduh campur sari ada kemplingnya saking mantos. Membersamai sahabat pendengar semua untuk mengawali perjumpaan di gaduh-gaduh campur sari.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Gado-gado, campur sari, Magelangan. Magelangan.
4: Dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Gado-gado, campur sari, Magelangan. Magelangan.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, masih bersama ya di Gado-Gado Campur Seri tentunya. Dan ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Gado-Gado Campur Seri. Sekalipun saking niken salindri sampun selesai hadirkan. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rayanto, Pak Ari, Mama Vega, Buryono, Bunani nggih. Buat Bu Tuti, juga buat Mbak Murni, sedoyo kemawon. Salsa sudah hadirkan tentunya. Dan monggo yang mau bergabung masih ditunggu kebersamaannya sampai nanti tuntas di jam 10 malam nggih. Dan ada Kali Oyone saking Mas Dimas Tejo menika. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
6: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
4: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
6: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat dengar masih bersama dengan Salsa ya di Gado-Gado Campursari. Ada Bu Tuti Haryanti nggih sudah bergabung barengan sama Salsa di Gado-Gado Campursari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ki nderek gabung nggih. Kinten salam mawon kagem penyiarnya, siap. Tetap sehat semangat, rezeki lancar, amin, berkah barokah. Salamnya buat Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Ari di Gorontalo, Pak Royanto, Pak Lembayung, dan semuanya saja. Baik, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan nggih, Bu Tuti. Dan nanti jam 8 akan ada Jateng Dalam Berita tentunya menemani kita semua. Kita akan kembali lagi setelahnya nggih. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam

0: saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun di antaranya. Permudah bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng luncurkan Samsat Budiman Mobile. Gandeng Bank Jateng, 45 rumah tak layak huni di Purbalingga siap dibenahi dengan anggaran per unit 20 juta. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng.

0: Pemkab Purbalingga alokasikan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni yang tersebar di 18 kecamatan. Setiap rumah disiapkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk pelaksanaannya pada bulan Oktober ini. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
2: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang ada APBD Kabupaten, CSR dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya APLH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan satu wako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau gak salah di 18 kali yang ya, perubahan 18
1: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Realisasi pajak kendaraan bermotor di Temanggung baru mencapai 55% dan jadi terendah se-Jawa Tengah. Berikut reportase Rama Adiaksa untuk Jateng dalam berita.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Temanggung per September 2026 tercatat sebesar 55,22% dan menjadi yang terendah se-Jawa Tengah. Hingga akhir September dilaporkan baru terkumpul sekitar 39,6 miliar rupiah dari total target 71,8 miliar rupiah. Hal ini sangat disayangkan karena sebanyak 20 hingga 25% dari dana opsen PKB di Temanggung diprioritaskan untuk pembangunan serta revitalisasi infrastruktur jalan kabupaten. Untuk itu, Bupati Temanggung Agus Jawan akan terus melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4: Oke, kita terus bersosialisasi bersama dengan para camat, teman-teman kepala desa untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk bisa membayar pajak khususnya kendaraan bermotor. Ya memang sampai saat ini kita masih di angka sekitar 55%. Kita akan upaya akan tingkatkan lagi karena apapun pembayaran pajak kita butuhkan untuk mensupport pembangunan karena dari 20% opsen PKB kita digunakan untuk revitalisasi atau pembangunan infrastruktur jalan. Jadi semakin masif Bapak Ibu semuanya masyarakat Kabupaten Temanggung bayar pajak, tentunya ini akan mendukung pembenahan, revitalisasi, peningkatan jalan kabupaten di Kabupaten Temanggung. Oke, banyak hal, jadi faktor ekonomi juga pasti, tapi biasanya memang teman-teman di Temanggung bayar pajak PBB, bayar pajak opsen PKB itu biasanya mendekati akhir-akhir tahun. Saya insya Allah masih optimis paling tidak sama dengan capaian tahun 2020.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
5: Jateng 60 Detik.

0: Gunung Merapi yang meluncur sejauh 1000 meter ke Kali Bebeng. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi awan panas guguran dan guguran lava di sektor selatan barat daya, Sungai Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, serta sektor tenggara, Sungai Woro dan Gendol. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di dalam area potensi bahaya yang telah ditetapkan. Ratusan warga rentan dan lansia di Kabupaten Kendal menerima manfaat program Kartu Jateng Ngopeni. Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar sembako, dukungan modal kewirausahaan serta peralatan sekolah. Berdasarkan data peringatan dini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, fenomena fase bulan baru memicu peningkatan pasang air laut maksimum yang berdampak langsung pada sejumlah kawasan di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah. Banjirop akibat pasang air laut tinggi melanda pesisir Pantura Jawa Tengah, mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang hingga Demak. Fenomena ini memicu genangan di area permukiman, memperlambat arus lalu lintas arteri Pantura, serta mengganggu operasional pelabuhan Tanjung Mas. Kota Solo menggelar pementasan sendera tari Ramayana Berubuh Alengka di Taman Balikambang. Pertunjukan budaya ini berhasil menyedot antusiasme wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung.
1: Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingkatkan kenyamanan tempat ibadah dan kepedulian sosial, Kemenag Sragen menginisiasi gerakan Masjid Asri dan Griyanata. Aksi gotong royong lintas agama ini turut dilengkapi bazar murah dan dialog kerukunan masyarakat. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar kegiatan gerakan Masjid Asri Gemari berkolaborasi dengan gerakan rumah ibadah yang asri, nyaman, dan tertata Griyanata di Masjid Jami Al-Hidayah, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fatkur Rohman MPDI beserta jajaran Forkopimda Miri, Kepala Desa Bagor, penyuluh agama lintas agama, serta masyarakat sekitar. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kabupaten Sragen Ahmad Darussalam mengatakan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan tempat ibadah yang bersih, asri, nyaman, dan tertata. Menurutnya, melalui kegiatan bersih-bersih, penataan lingkungan, serta pemberian perlengkapan pendukung, diharapkan masyarakat semakin memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Ditambahkan, rangkaian kegiatan Gemari dan Griyanata diantaranya gerakan bersih-bersih masjid dan lingkungan, cek kesehatan gratis, bazar murah bagi masyarakat sekitar, aksi ekoteologi, penanaman pohon, serta sarasehan dan dialog kerukunan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk saling membantu, bergotong royong, serta menghargai satu sama lain. Kegiatan Gemari dan Griyanata diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kerukunan masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Kita berawal dari rumah ibadah, tapi kemudian memang kita masukkan agar kita kembali ke rumah ibadah, tapi kemudian memberikan dampak bermanfaat untuk sesama. Dan kita awali dari kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, kemudian kita adakan sosialisasi, ada ekoteologi, nanam pohon. Itu tujuannya setidaknya kita punya beberapa. Yang pertama itu agar setiap insan itulah kembali bahwa kita itu tidak ada dengan sendirinya. Kita itu kan lahir, kita wujud. Ini kan karena adanya Tuhan.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Pemprov Jateng perluas kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Samsat Budiman Mobile. Digagas oleh Bappenda Jateng, program ini menawarkan keagenan resmi hingga tingkat desa. Peluncuran Samsat Budiman dipusatkan di Balai Desa Kalijambe, Sragi, Kabupaten Pekalongan yang didapuk sebagai pelopor penerapannya. Sistem keagenan ini diharapkan mampu menjangkau desa yang belum memiliki BUMDes atau belum terdaftar sebagai mitra Samsat. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat Induk. Bayar pajak kendaraan cukup melalui agen resmi di tingkat desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyambut positif terobosan ini. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital serta keterlibatan generasi muda akan membuat akses layanan publik semakin inklusif dan merata.
4: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Berbagai program pelatihan mulai dari kuliner, mebel hingga perbengkelan diselenggarakan di BLK Temanggung. Peningkatan keahlian masyarakat yang bersumber dari dana bagi hasil cukai ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan untuk membuka peluang kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Balai Latihan Kerja atau BLK, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan penutupan, Bupati Temanggung Agus Tiawan mengatakan jika berbagai pelatihan tersebut meliputi bidang kuliner, mebel, pengelasan hingga perbengkelan yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT senilai 300 juta rupiah. Peningkatan keterampilan masyarakat ini kemudian diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.
6: Ini salah satu ikhtiar Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja membuka pelatihan, berbagai macam pelatihan di sini. Ada pertanian, ada kuliner, ada mebel, ada sablon, ada las, ada perbengkelan. Nah, ini pastinya ikhtiar kita untuk menambah keahlian anak-anak kita melalui dana bagi hasil cukai tembakau. Harapannya setelah ini mereka bisa mandiri, bisa membuka usaha secara mandiri sehingga bisa nambah pendapatan mereka, dan pastinya ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Jelas penurunan DBHJHT di 2026 ini banyak menghambat kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pastinya ini tidak luas lagi seperti dulu. Tahun 2025 DBHJHT kita sekitar 61, yang tahun 2026 ini di 2028. Untuk 2027 belum keluar. Ya, harapannya bisa kembali lagi di angka 61 sehingga kita bisa berbuat lebih banyak dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Kejuaraan bulu tangkis DPRD Kabatang 2026 menuai apresiasi atas tingginya antusiasme peserta. PBSI Batang langsung memproyeksikannya jadi agenda tahunan untuk menjaring potensi atlet muda berbakat menuju kompetensi tingkat provinsi. Inilah laporannya bersama Heri Kis.
7: Para atlet bulu tangkis di Ekskarestidenan Pekalongan kembali mendapat panggung untuk unjuk kebolehan dengan berkompetisi di ajang kejuaraan DPRD Cup 2026 yang diinisiasi oleh PBSI Batang. Potensi atlet terus dioptimalkan oleh PBSI Batang dengan memberikan ruang bagi pebulu tangkis pradini hingga remaja, mengingat kesempatan yang masih terbuka lebar nantinya untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam ajang kejuaraan DPRD Cup 2026, PBSI Batang tidak hanya mengundang para atlet dari Ekskarestidenan Pekalongan saja, namun turut mengundang pula pebulu tangkis dari Kendal dan Semarang. Ketua Harian Pengkap PBSI Batang, Teguh Lumaksono, sengaja di event kejuaraan DPRD Cup tidak hanya dari wilayah Ekskarestidenan Pekalongan karena ingin memberikan kesempatan yang sama dalam cakupan yang lebih luas.
8: Ini kita fokus untuk prestasi, Mas. Jadi kita fokuskan untuk anak-anak usia, kelompok usia ini. Dan ini meliputi Kabupaten Pekalongan, juga ada undangan dari Kendal dan Semarang. Ya, karena kita biar semakin matang itu biar lebih dikenal ke semua daerah gitu. Target kita prestasi kita kita bisa lebih meningkat. Jadi kita bisa bersaing di tingkat provinsi dan juga mungkin tingkat nasional.
9: Salah satu pelatih Zaki saat mendampingi atletnya Raka yang termasuk usia pradini dari Kabupaten Pemalang mengapresiasi dengan intensitas event kejuaraan yang digelar PBSI Batang. Diakuinya para atlet binaannya telah beberapa kali berkompetisi di kejuaraan yang digelar PBSI Batang, terbukti anak didiknya berhasil meraih juara.
8: Batang ini selama di sini dua kali saya ikut. Tahun kemarin juga ikut, alhamdulillah kita masuk final juga dan juara dua.
10: Dua. Ini mungkin gimana ini? Persaingannya gimana?
8: Persaingannya cukup rata ya, karena daerah Batang, Pekalongan, Kendal itu kan sama-sama pemain bagusnya banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa kayak tahun kemarin lah bisa masuk juga.
9: Respon positif pun diungkapkan Raka, atlet bulu tangkis kategori pradini yang kini duduk di bangku kelas 3 SD yang berhasil menguasai permainan hingga lolos di babak penyisihan. Diakuinya selama 2 tahun menekuni bulu tangkis di bawah asuhan Zaki hingga siap menjadi pebulu tangkis regenerasi pradini.
10: Udah tanding belum?
11: Udah.
10: Menang apa kalah?
11: Menang.
10: Menang lawan sama siapa tadi? Dari mana lawannya?
11: Batang.
10: Dari mana itu?
11: Dari Batang.
10: Menang ya ini ya. Nah, gimana perasaan tadi? Mainnya gampang, susah atau gimana?
11: Lumayan.
10: Kira-kira gede-gede mau jadi apa, Dek?
11: Atlet.
10: Atlet apa, Dek?
11: Bintan.
9: Peserta diikuti dari jenjang pradini hingga remaja, yakni rentang usia 8 hingga 17 tahun. Dengan target agar mampu menelurkan atlet yang siap bertanding di kancah provinsi maupun nasional.
12: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita.
12: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh, campur sari, magelang.

0: Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerampe, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh.
1: Baik, selamat mendengar. Kembali lagi nih bersama di Gado-Gado Campur Sari Ade Busadowo yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Busadowo. Tadi lagunya sudah selesai hadirkan nggih Perahu Layar. Katur salam kagem Bu Eti, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Mbak Mavega, Mbak Nunggi, Bu Tuti, Mbak Murni, yang Dipo, Pak Iwan, semuanya saja nggih belum bisa saya sebutkan satu persatu. Dingapunten nggih Bu Sadowo, tadi belum salsa bacakan nggih sebelum jateng dalam berita. Tadi sudah harus memutarkan jateng dalam berita. Ada Bu Endang Wahyu. Bu Endang Wahyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam buat semua pendengar Magelang FM, buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, Bunda Eti, Mbak Murni, semuanya saja nggih. Ada Bu Nani di karet juga. Pak Tarmono sekalian, buat Mbak Salsa yang baru bertugas, semoga sehat selalu. Matur nuwun Bu Endang Wahyu, sehat selalu nggih. Setelah ini nanti Salsa hadirkan untuk lagunya. Ada Bu Murni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh-gaduh campur sari, salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bunda Eti, Pak Herman, Pak Ari, Om Yono, Bu Indarto, semuanya saja nggih buat grup Merakati. Oh, tadi requestnya sama nggih seperti Bu Sadowo. Kalau Bu Murni mau ganti boleh, nanti Salsa hadirkan tembangnya. Sama nggih tadi nggih Perahu Layar. Ada Bu Widya Sunaryo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mama Pipin, Mbak Murni, Mas Fuad, Mas Javi, Mbak Yuli, Mbak Nadine, juga semuanya saja. Metrehat nggih, siap. Lagunya nanti Salsa hadirkan. Jadi buat saudara dengar yang masih stay tune, masih bersama, monggo Salsa tunggu kehadirannya, kebersamaannya tentu di WhatsApp 0882 135 135, juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Anoman obong nggih menemani kita dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama di Gado-Gado Campur Sari, tentunya menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas ya di jam 10 malam. Dan sahabat pendengar, untuk perkiraan cuaca di Provinsi Jawa Tengah ya pada Kamis 15 Oktober 2026 secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan ya sepanjang hari di seluruh 35 kabupaten dan juga kota. Kemudian untuk kondisi umum di daerah Jawa Tengah, cuaca dari pagi hingga malam sebagian besar wilayah mengalami cuaca cerah, cerah berawan dan juga berawan tipis, sahabat pendengar. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara relatif rendah ya, berkisar 35% sampai dengan 75%, sahabat pendengar. Baik, untuk selanjutnya sahabat pendengar, angin bertiup dari arah tenggara ke timur laut dengan kecepatan ringan hingga sedang sekitar 3 sampai 7 mph. Untuk indeks UV siang hari cukup tinggi kategori 5 hingga 9 sehingga disarankan menggunakan pelindung diri seperti tabir surya atau sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Baik, sahabat pendengar, masih menemani Anda ya tentunya di kategori 5 hingga 9 sehingga disarankan menggunakan pelindung diri seperti tabir surya atau sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Baik, sahabat pendengar, masih menemani

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: On Rasika Digit.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

aja kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.

Baik, Sobat Dengar masih bersama nih di Gada-gada Campur Sari Matur Nuwun yang sampunya wici. Matur Nuwun buat Bu Endang Wahyu. Terkhusus ya buat Bu Endang Wahyu, jambu alasnya saking Didi Kempot bersama dengan Nunung menemani kita ya di penghujung Gada-gada Campur Sari di malam hari ini nih. Buat Sobat Dengar, terima kasih, selamat beristirahat tentunya. Yang juga di hari ini ingin beristirahat, jangan lupa untuk bersih-bersih dulu, gosok gigi terlebih dahulu begitu ya. Usahakan kamar kita nyaman begitu dan dibersihkan terlebih dahulu tentunya. Selamat beristirahat untuk sahabat pendengar semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi sahabat Radio Magelang FM dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Tiwidya Ningsi dalam acara Jaya Iman Agama Buddha. Sebelum Dhamma di pagi hari ini saya sampaikan, perkenankan saya untuk membaca parita nama Karagata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM yang beragama Buddha, marilah kita bersikap

Supati panu bhagavato savaka sangho sanghang namami. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Dhamma saya di pagi hari ini dalam acara Cayaman Agama Buddha yaitu tentang ketidakkekalan atau anicca. Konsep ketidakkekalan dalam Buddhisme dikenal dengan istilah Pali Anicca, dengan istilah bahasa Pali yaitu anicca. Dalam bahasa Sanskerta anitya. Ajaran ini merupakan salah satu dari tilakana, tiga corak kehidupan. Dua lainnya yaitu duka atau ketidakpuasan atau penderitaan dan anatta, tanpa inti atau tanpa atma. Inti dari ajaran ketidakkekalan yaitu yang pertama pengertian dasar dari anicca tersebut, bahwa segala sesuatu selalu berubah, tidak ada yang tetap. Apapun yang terbentuk dari kondisi tertentu atau sankara bersifat sementara, cepat berlalu dan tidak ada yang abadi. Selanjutnya berlaku untuk semua hal. Hukum ini berlaku untuk benda mati seperti bangunan, alam, batu dan lain sebagainya, maupun makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, meliputi penuaan, sakit dan kematian. Yang selanjutnya yaitu pengalaman indera. Segala yang dialami melalui mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran senantiasa berganti setiap saat, silih berganti. Perasaan yang tadinya bahagia kemudian menjadi sedih, ketika sedih menjadi bahagia dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Sekarang yang kedua dari ajaran ketidakkekalan yaitu hubungan dengan penderitaan atau duka. Akar kemelekatan, penderitaan muncul bukan karena perubahan itu sendiri, melainkan karena manusia memaksakan diri mencari kebahagiaan yang permanen pada sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Yang selanjutnya yaitu ilusi keabadian atau vipalasa. Manusia sering terjebak menganggap hal yang fana sebagai sesuatu yang kekal atau milik pribadi, yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketika hal tersebut rusak atau hilang, muncullah rasa duka atau penderitaan. Ajaran ketidakkekalan yang ketiga yaitu tujuan memahami ketidakkekalan itu sendiri. Yang pertama yaitu mengurangi kemelekatan. Dengan melihat bahwa tubuh, perasaan, pikiran, dan materi terus berubah, batin belajar untuk tidak mencengkeram atau melekat secara berlebihan atau istilahnya tanha. Yang selanjutnya yaitu jalan menuju pembebasan. Pemahaman mendalam terhadap anicca melalui praktik meditasi seperti vipassana menumbuhkan kebijaksanaan, kewaspadaan dan batin yang damai dalam menghadapi naik turunnya kehidupan ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi makna dari ketidakkekalan, inti dari ajaran ketidakkekalan. Selanjutnya bagaimana kita berdamai dengan segala kondisi? Menurut Buddhisme akan saya jelaskan di sini. Kita tahu hidup ini penuh dengan dinamika. Kadangkala kita berada di atas, penuh tawa canda, penuh kegembiraan dan lain sebagainya, kesuksesan dan kelimpahan harta maupun apapun itu yang membuat kita terlena, mungkin penuh dengan canda tawa dan lain sebagainya. Namun tidak jarang roda kehidupan berputar ke bawah, membawa kita pada badai kekecewaan, penderitaan, kehilangan, ketidakpastian. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi kenyataan hidup yang seringkali tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita? Mari kita lihat itu melalui lensa Dhamma,
Pernahkah kita merasa lelah? Bukan lelah karena fisik yang bekerja seharian, melainkan secara batin. Lelah karena hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Harga kebutuhan pokok mungkin naik, usaha mungkin tersendat, relasi keluarga mungkin renggang, atau ada konflik keluarga. Kesehatan tubuh yang mulai menurun, atau kegagalan karir, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bisakah kita tetap bahagia di tengah kondisi yang tidak ideal? Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, hidup bukanlah tentang menunggu badai reda, tetapi tentang bagaimana kita belajar menari di tengah hujan dan badai. Peribahasa ini sering kita dengar, namun praktiknya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika badai kehidupan datang, mulai dari krisis finansial mungkin, masalah keluarga mungkin, penyakit yang mendadak mungkin, hingga kehilangan orang tercinta, batin kita seringkali memberontak. Mari kita dudukkan hati dan pikiran kita untuk belajar bagaimana Dhamma membimbing kita menemukan kedamaian sejati. Tentu saja kedamaian sejati di tengah ketidakpastian. Dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari, pernahkah kita merenungkan mengapa begitu banyak kekecewaan, kecemasan, dan penderitaan yang muncul dalam batin kita?

Dimanapun berada, akan saya teruskan lagi materi dhamma saya di pagi hari ini tentang ketidakkekalan. Tadi saya sebutkan, pernahkah kita merenungkan mengapa begitu banyak kekecewaan, kecemasan, dan penderitaan yang muncul dalam batin kita? Jawabannya seringkali terletak pada satu hal, yaitu ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan tersebut. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Orang tersebut harus sesuai keinginan kita, dia harus nuruti keinginan saya, dan lain sebagainya. Kita ingin kondisi selalu menyenangkan, kesehatan selalu prima, rezeki selalu lancar, dan orang-orang di sekitar kita selalu bersikap baik terhadap kita. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan duniawi senantiasa berputar dalam 8 kondisi dunia atau loka dhamma yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, baik orang biasa maupun orang bijaksana. Semua itu ada bagian-bagiannya yang terdiri dari yang pertama keuntungan dan kerugian, laba dan alaba. Yang kedua pujian dan cacian, yasa dan ayasa. Yang ketiga kebahagiaan dan penderitaan, suka dan duka. Yang keempat pujian dan penghinaan, pasansa dan garaha. Ketidakdamaian muncul ketika kita salah menyikapi perputaran ini. Kita ingin selalu untung, dipuji dan senang, serta menolak mentah-mentah kerugian, cacian dan kesusahan. Padahal roda ini pasti berputar. Namun Buddha telah mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran mutlak melalui hukum tilakana atau tiga corak umum, bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat anicca atau tidak kekal. Duka, penderitaan atau ketidakpuasan. Dan yang ketiga yaitu anatta, yaitu tanpa inti yang kekal. Penyebab utama kita tidak bisa berdamai dengan kondisi yang tidak menyenangkan adalah karena adanya kemelekatan atau keterikatan, atau dalam bahasa Palinya yaitu upadana, dan ketidaktahuan atau awija terhadap hukum ketidakkekalan anicca. Dalam ajaran Buddha, dasar utama untuk bisa berdamai dengan keadaan adalah dengan memahami hukum anicca atau ketidakkekalan. Segala kondisi di dunia ini tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, sifatnya adalah sementara. Badai pasti berlalu. Coba kita renungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah ada rasa senang yang bisa bertahan selamanya? Tentu tidak. Sebaliknya, apakah ada kesedihan, masa-masa sulit, atau air mata yang tidak pernah usai? Tidak ada juga. Semua ada batas waktunya. Senang datang lalu pergi, susah datang lalu berlalu. Masalahnya, manusia seringkali keliru dalam respon hukum ini. Segala sesuatu yang muncul pasti akan berlalu. Ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, baik itu masalah ekonomi, kesehatan yang menurun, kegagalan karir maupun patah hati, sadarilah bahwa kondisi buruk tersebut pun bersifat sementara saja. Semua bersifat sementara. Sebaliknya, ketika kita berada di atas, kita juga tidak boleh melekat karena kesenangan itu pun akan berubah. Ketika kita mengalami situasi buruk, kita berpikir kondisi ini adalah akan abadi selamanya, sehingga timbul keputusasaan. Sebaliknya, ketika kita mengalami masa kejayaan, kita melekat dan takut kehilangan. Dengan menyadari bahwa ini pun akan berlalu, ketegangan di dalam batin mulai mencair. Ketika kondisi eksternal tidak sejalan dengan harapan kita, disitulah konflik batin terjadi. Kita marah, kecewa, menyalahkan keadaan, dan akhirnya menderita dua kali lipat. Menderita karena kondisinya, dan menderita karena penolakan batin kita terhadap kondisi tersebut. Dalam hukum anicca atau ketidakkekalan tadi,
lahirlah corak yang kedua, yaitu duka, yang sering diterjemahkan sebagai ketidakpuasan atau penderitaan. Mengapa segala sesuatu di dunia ini mendatangkan duka? Mengapa? Jawabannya, karena kita mencoba mencari kebahagiaan yang permanen pada sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Buddha mengajarkan bahwa akar dari penderitaan batin bukanlah peristiwa atau kondisi di luar diri kita, melainkan reaksi batin kita terhadap kondisi tersebut. Seringkali penderitaan berlipat ganda bukan karena masalahnya, tetapi karena penolakan kita terhadap masalah tersebut. Mengapa ini harus terjadi pada saya? Dan lain sebagainya. Kita seringkali membawa sebuah skenario ideal di dalam pikiran kita. Harusnya anak saya menurut, harusnya bisnis saya lancar, harusnya ekonomi keluarga saya stabil, atau harusnya orang-orang di sekitar saya memperlakukan saya dengan baik. Terus, apa yang terjadi ketika semesta berkata lain? Jawabannya akan saya teruskan lagi setelah yang satu ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, saya teruskan lagi dhamma saya tentang ketidakkekalan. Tadi saya sebutkan di sini, kenapa segala sesuatu itu berubah-ubah? Kenapa orang-orang di sekitar saya memperlakukan saya tidak baik, padahal kemarin baik dengan saya? Kenapa hari ini rezeki saya seret, tidak seperti kemarin yang lancar, dan lain sebagainya? Terus, apa yang terjadi ketika semesta berkata lain? Jawabannya, ketika realitas yang hadir di hadapan kita justru berbanding terbalik dengan ekspektasi, disinilah gesekan batin itu terjadi. Harapan bertemu dengan kenyataan yang pahit, lalu melahirkan apa yang kita sebut sebagai penderitaan atau ketidakdamaian. Dalam kerangka ajaran Buddha, berdamai bukanlah berarti menyerah pada keadaan, apalagi meninggalkan dari tanggung jawab. Berdamai adalah sebuah pencapaian batin yang luhur, mengakhiri perlawanan batin terhadap realitas yang sedang terjadi. Mari kita bedakan antara rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit adalah keniscayaan hidup. Tubuh bisa sakit, bisnis bisa merugi, orang yang kita kasih bisa pergi. Itu adalah hukum alam. Penderitaan adalah pilihan yang lahir dari penolakan kita terhadap rasa sakit tersebut. Kita sering menghabiskan sebagian besar energi hidup kita untuk berperang melawan kenyataan atau fakta yang terjadi. Padahal semakin kita melawan kenyataan yang sudah terjadi, semakin dalam penderitaan yang kita rasakan. Berdamai adalah bentuk kecerdasan spiritual yang aktif. Sebuah seni kecerdasan batin untuk merangkul realita, agar kita bisa melangkah maju dengan bijaksana. Berperang melawan kenyataan justru membuat kita semakin lelah. Nah, bagaimana pandangan ajaran Buddha sendiri melihat fenomena ketidakpastian dan kondisi hidup yang seringkali di luar kendali kita ini? Masalahnya, manusia seringkali salah paham. Kita ingin sesuatu yang anicca, tidak kekal, bisa menjadi permanen. Kita ingin kebahagiaan langgeng selamanya tanpa ada duka. Kita ingin orang yang kita sayangi, kita cintai, tidak pernah pergi atau berubah. Ketika hukum alam bekerja, sementara usia bertambah tua, tubuh melemah, atau kondisi ekonomi bergeser, atau berubah, kita menolaknya mentah-mentah. Penolakan inilah yang dalam bahasa Pali disebut sebagai dosa, atau kebencian, atau penolakan batin, yang melahirkan penderitaan ganda. Ketika dunia luar gagal memenuhi tuntutan ego kita yang begitu tinggi, muncullah kekecewaan, kejengkelan, dan kepedihan yang mendalam. Corak universal yang ketiga seringkali paling sulit diterima oleh ego manusia, yaitu anatta, yaitu tanpa inti yang kekal, atau ketiadaan aku yang absolut untuk menguasai segalanya. Seringkali kita merasa bahwa diri kita adalah pengendali tunggal atas segala peristiwa di luar sana. Kita merasa ini tubuh saya, kenapa dia berani sakit? Ini anak saya, kenapa dia tidak mau mendengarkan nasihat saya? Ini perusahaan saya, kenapa bisa bangkrut? Kita merasa berhak mengatakan
mengatur agar segala peristiwa berjalan persis seperti kemauan ego kita. Padahal dalam hukum anatta, tubuh ini, pikiran ini, bahkan situasi dan orang-orang di luar diri kita tidak berada di bawah kendali penuh kita. Ada hukum alam, ada hukum sebab akibat atau karma atau karma, dan ada faktor-faktor eksternal lain yang turut bekerja secara bersamaan. Sadar akan anatta membebaskan kita dari beban ego yang berlebihan. Bagaimana membangun ketahanan hidup yang kokoh, tentang bagaimana mengubah hambatan hidup menjadi jalan kemajuan. Seringkali ketika musibah datang, baik itu kegagalan usaha, di PHK mungkin, masalah keluarga mungkin, atau sakit, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita adalah, kenapa Tuhan menghukum saya? Apa salah saya? Kita merasa menjadi korban dari keadaan. Namun dalam perspektif ajaran Buddha, kesulitan hidup bukanlah sebuah hukuman. Alam semesta tidak mendendam kepada kita tanpa adanya masalah. Bagaimana kita bisa menguji seberapa kuat kesabaran kita? Tanpa adanya ujian ekonomi atau relasi, bagaimana kita bisa melatih ketekunan dan welas asih kita? Masalah adalah pelatih pribadi, kehidupan yang memaksa otot-otot mental kita menjadi lebih kuat dan strong. Lalu, bagaimana solusinya? Buddha mengajarkan pilar utama agar kita bisa berdamai dengan kondisi apapun itu. Yang pertama itu kanti atau kesabaran. Kesabaran bukanlah bentuk kelemahan atau sikap pasrah. Kanti adalah ketahanan mental untuk tidak reaktif ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Orang yang sabar adalah orang yang kuat karena ia tidak membiarkan emosinya terpengaruh oleh keadaan luar. Yang kedua yaitu ketekunan atau semangat atau wirya. Saat jatuh, semangat adalah daya dorong untuk bangkit kembali. Orang yang berdamai dengan kondisi bukanlah orang yang duduk termenung meratapi nasib, melainkan orang yang berkata, Okay, saya jatuh di sini, tapi saya akan bangun lagi, merapikan pecahan kaca kehidupan ini, dan melangkah ke depan dengan cara yang lebih bijak. Yang ketiga adalah UPK atau keseimbangan batin. UPK adalah salah satu Brahma Wihara atau keadaan batin luhur. Ini adalah kemampuan untuk tetap teguh dan tenang di tengah 8 kondisi dunia atau lokadama. Untung rugi, dipuji dicaci, senang susah, dan dipuja dan dihina. Orang yang memiliki UPK tidak mudah terombang ambing oleh pujian atau hancur oleh caci maki. Ini adalah puncak dari Brahma Wihara, 4 sifat luhur, yaitu metta, cinta kasih, dan harapan agar semua makhluk hidup berbahagia, karuna belas kasih untuk meringankan penderitaan makhluk lain, mudita, rasa bahagia melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, dan yang terakhir yaitu UPK, keseimbangan batin dan pikiran tenang, tidak tergoyahkan oleh kondisi luar. Solusi yang keempat yaitu hukum karma dan tanggung jawab pribadi. Dengan memahami hukum sebab akibat atau karma, kita menyadari bahwa apa yang kita alami saat ini adalah buah karma sekita sedang matang, adalah hasil dari perbuatan masa lalu kita. Alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain, kita menghadapinya dengan kesadaran penuh, memperbaiki diri dan menanam kebajikan baru untuk masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana cara mempraktikannya keseimbangan batin di tengah situasi nyata? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu sadari dan akui atau mindfulness atau sati. Langkah pertama untuk berdamai adalah berhenti menolak atau menyangkal. Ketika musibah datang, misalnya bisnis sepi, tarik nafas dalam-dalam, lalu katakan pada diri sendiri secara sadar, ya, saat ini kondisinya sedang sulit. Ini kenyataan, fakta yang sedang terjadi. Dengan mengakuinya, kita menghentikan energi mental yang terbuang untuk marah-marah pada keadaan. Yang kedua, langkah kedua tadi yaitu fokus pada karma atau tindakan. Lepaskan ekspektasi hasil kaku. Buddha mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas tindakan kita atau kamasaka.
bukan Tuhan atas hasil akhirnya. Kita wajib berusaha sebaik mungkin. Namun sadari bahwa hasil akhir melibatkan hukum, interdependensi atau paticca samubada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan, terdiri dari 12 mata rantai dan menjelaskan proses penderitaan melibatkan banyak faktor luar yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jika kita sudah berusaha maksimal namun hasilnya meleset, batin kita tidak hancur karena kita tidak meletakkan kebahagiaan mutlak pada satu hasil tertentu. Yang ketiga, yaitu langkah ketiga, ubah pertanyaan batin refleksi bijak. Ketika situasi buruk menimpa, ubahlah refleksi batin kita. Jangan lagi bertanya, mengapa ini harus terjadi pada saya? Apa dosa saya? Pertanyaan ini bersifat destruktif atau merusak atau menghancurkan. Ubahlah menjadi, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kondisi ini? Bagaimana saya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi? Dengan cara ini, masalah tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan, melainkan

tidak akan pernah bisa kita atur 100% sesuai dengan keinginan kita. Laut tidak selalu tenang, cuaca tidak selalu cerah, dan kehidupan manusia pasti memiliki gelombang pasang surutnya. Ketenangan hidup sejati bukanlah tentang bagaimana kita menciptakan dunia yang tanpa masalah, melainkan bagaimana melatih batin kita akan tetap kokoh, tenang, dan penuh welas asih di tengah masalah apapun. Ketika kita mampu menerima kenyataan dengan kesadaran, disitulah batin kita terbebas. Tidak ada lagi penyesalan yang berlebihan. Tidak ada lagi kemarahan yang membakar diri sendiri. Tidak ada lagi kesedihan yang berlarut-larut karena kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Kita bisa tersenyum pada masa lalu, tegar di masa kini, dan menyongsong masa depan dengan penuh kebijaksanaan. Seperti dalam syair Dhammapada 36 yang artinya, pikiran ini sungguh sukar diawasi. Ia amat halus dan senang mengembara sesuka hati. Karena itu hendaklah orang bijaksana selalu menjaganya. Pikiran yang dijaga dengan baik akan membawa kebahagiaan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita sedang duduk tenang di rumah atau bekerja di kantor, tiba-tiba pikiran kita melayang entah kemana? Baru sedetik tadi merencanakan pekerjaan, sedetik kemudian sudah teringat masa lalu, atau cemas memikirkan hal yang belum terjadi di masa depan. Itulah yang dimaksud oleh Buddha bahwa pikiran itu sukar diawasi dan senang mengembara kesana kemari. Pikiran kita ibarat seekor monyet liar yang loncat dari satu pohon ke pohon lain, tidak bisa diam dan mudah sekali terusik. Ketika kita membiarkan pikiran liar itu mengembara tanpa kendali, apa yang terjadi? Pikiran seringkali menyeret kita pada kekhawatiran yang berlebihan, prasangka buruk kepada orang lain, atau penyesalan tiada akhir. Dari sinilah ketidakdamaian hidup bermula. Hidup ini mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan, tetapi hidup selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar dan bertumbuh. Berdamai dengan segala kondisi adalah kemenangan terbesar atas diri sendiri. Mari kita jalani hari-hari ke depan dengan penuh pikiran yang lapang, hati yang penuh welas asih, dan kesadaran yang tajam. Ingatlah selalu, badai pasti berlalu, dan setiap kesulitan adalah anak tangga menuju kedewasaan batin yang lebih tinggi. Ingatlah selalu bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan atau samsara. Setiap ujian, rintangan, dan kondisi sulit bukanlah hukuman, melainkan guru terbaik yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan penuh welas asih. Badai di luar tidak akan mampu menggoyangkan, tidak akan mampu menggoyahkan kedamaian rumah di dalam hati. Selama kita merawat kesadaran dan kesabaran, mari kita jalani hari-hari ke depan dengan batin yang lapang, senyuman yang tulus, dan pikiran yang penuh cinta kasih.

0: Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi. Selamat hari Kamis, menyambut Kamis manis ya di tanggal 15 Oktober 2026. Apa kabar nih sahabat pendengar? Semoga kabar kamu sehat ya. Pagi-pagi sudah berjuang di tengah macetnya jalanan atau yang lagi bersiap untuk berangkat begitu ya. Semoga segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan dan didoakan bisa memudahkan kita juga untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Yeay, ketemu bareng sama Vita di Semangat Pagi yang tentu saja ngajakin kamu yang sudah buka mata dengan penuh semangat, dengan penuh syukur untuk bisa nambahin semangat lagi gitu ya. Don't worry to be happy. Pagi hari ini Vita juga punya banyak sekali informasi termasuk juga lagu yang update untuk bisa mengisi amunisi di pagi hari ini. Yuk, gak usah lama-lama buat gabung, Vita tunggu untuk bisa tensi di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Yang pasti, kamu juga bisa streaming lewat www.jogjastreamers.com. Pilih Radio Magelang FM. NPD, sempurna.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine,

0: desain yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Mutiara karya Qing Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada yang merencanakan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus menerima apa yang sudah direncanakan Tuhan dengan senang hati dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Selamat bergabung ya buat kamu yang sudah atensi di 0882-135-135. Ada siapa aja nih ya, Vita absenin dulu ya. Pagi buat Theo. What's wrong with this app ya? Pokoknya selamat pagi aja. Wait. Mau kirim salam buat siapa aja? Pokoknya buat teman-teman Theo semuanya ya, ngucapin selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya ditunggu ya Theo ya. Salam semangat aja. Boleh diganti gak lagunya selain masing-masing? Ada Pak Herman juga ya, cinta diri sendiri. Budi Doremi, salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto. Ada Pak Ari Gorontalo, juga Bu Mariono, Bu Riono. Ada Bu Indarto, juga Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, juga Mbak Susi. Satu lagi buat Mbak Erna Dwi. Pagi, halo Bunda Riono, Dindu dan Sana. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Sudah diawali dengan jalan-jalan santai dulu. Lagunya Ivan, Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat Pak Herman ya, ada Pak Iwan juga, Pak Narko. Kemudian Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, ada Bunda Eti juga, Bu Tuti Haryanti. Pagi buat Mbak Murni, Mbak Erna juga, Mbak Susi. Semangat pagi semua. Pagi juga buat Mbak Murni ya. Waalaikumsalam Mbak Murni, salam sehat ya. Elegi esok pagi versi yang anyar. Okay. Salam buat Bu Sadowo ya. Ada Bu Endang Wahyu, juga Bu Riono, Pak Herman, Bu Tuti. Ada Mbak Erna, juga Mbak Eni Widya, Mbak Yuli Hera, Oma Hesti, Mbak Nadine, Mbak Indra Serumbung, juga Pak Ari Gorontalo. Semuanya selamat pagi. Jaf, apa kabar Jaf? Kabar Vita luar biasa, semangat ya. Souljah ini rindu. Okay. Yuk ngeteh-ngeteh dulu ya. Mat ngeteh aja kalau gitu. Apa kabar buat Bu Tuti Haryanti di Secang sana? Kamis manis, semanis yang nyiar ya. Asik. Waalaikumsalam. Salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Riono, Bu Susi juga, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Bu Sado juga, Mama Vega, ada Bu Nani, Pak Tarmono juga, Pak Ari Gorontalo ya, Pak Rohyanto Lembayung. Ada Pak Iwan juga, Pak Herman, Pak Prianto, pokoknya buat semuanya aja. Oke deh, doanya diaminin ya. Sehat-sehat selalu juga Bun. Oke, sahabat pendengar. Ada Mbak Susi juga nih, pagi Dream S1 ya, boleh. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, juga Bu Endang Wahyu, ada Bu Riono juga, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, juga Mbak Nungki Lembayung. Apa kabar juga buat Evan, Pak Pri, Sabto, Valen, Kevin, anak-anak Alpen Budaya semuanya. Anyway, sahabat pendengar, media sosial termasuk juga banyak platform-platform digital ya, yang kemudian sudah bertransformasi atau juga bertambah. Salah satunya adalah beberapa aplikasi yang ternyata sudah mulai dipakai oleh Gen Z. Gen Z, ngomong-ngomong soal WhatsApp ya, Telegram itu adalah media sosial yang masif digunakan apalagi di Indonesia. Tapi nih sahabat pendengar, berkembangnya zaman, kebiasaan berkomunikasi generasi muda tuh kian berbalik arah. Di tengah dominasi dari WhatsApp, Telegram yang mengutamakan kecepatan, justru Gen Z ini justru beralih ke cara pengiriman pesan yang sengaja dibuat lambat. Tren ini menunjukkan adanya kejenuhan ya terhadap tuntutan untuk selalu bisa merespon seketika. Dari CNBC Indonesia, Vita lansir informasi ini, di mana aplikasi yang kini digemari antara lain ada Career Page, ada juga Rus. Nah, alih-alih masuk seketika, chat yang dikirim melalui animasi burung merpati yang terbang menuju penerima dengan kecepatan rata-rata 177 km/jam ini. Ada beberapa fitur unik di kedua aplikasi tersebut, yakni pesan jarak dekat bisa tiba dalam hitungan menit saja.
Kemudian pengiriman lintas benua pun juga butuh berjam-jam. Waduh, kalau ini mah gak bisa gercep ya. Kemudian ada kemungkinan kecil sekitar 0,2% pesan tersebut tersesat atau tidak sampai. Kalau ini sih nyebelin ya. Untuk mengirim aja, pengguna bisa melihat perjalanan burung tersebut di peta secara langsung. Wah, lucu juga ya. Proses menunggu ini justru menjadi daya tarik utama untuk bisa mengubah pengiriman pesan menjadi pengalaman yang lebih bermakna, bukan sekedar ketukan jari di

Tether. Ia sendiri juga menyebut aplikasinya kayak useless gitu ya, nggak berguna dan juga nggak praktis. Tapi justru ini yang bikin diminati gitu ya. Sementara itu, Rus dilaporkan mengumpulkan sekitar 300 pengguna dalam beberapa minggu saja setelah diluncurkan. Ya, tren ini muncul karena Gen Z merasa tertekan banget ya dengan ekspektasi yang harus membalas dengan cepat. Dengan sistem yang lambat, justru pengiriman lebih berhati-hati dalam menyusun kata dan penerima juga nggak merasa terbebani untuk selalu membalas seketika. Saat ini aplikasi keduanya, baik Career Pitch ataupun Rus sendiri juga belum terlalu dikenal luas di Indonesia. Tapi pergeseran pola ini menjadi sinyal yang menarik nih untuk orang yang mulai mencari cara berkomunikasi yang lebih tenang, gak babi bu, cepet banget gitu ya. Apalagi berantemnya lewat WhatsApp, Telegram. Ini juga gak didesak oleh kecepatan. Bukan berarti aplikasi yang sebelumnya sudah kita pakai nih, WhatsApp maupun Telegram, ditinggal sepenuhnya, tapi generasi muda kini punya pilihan lain untuk bisa merasakan pengalaman kakek neneknya saat berkomunikasi jarak jauh. Jadi mending lebih memaknai sebuah komunikasi gitu ya, gak yang pengennya cepet, tapi justru banyak berantemnya atau banyak trikinya. Ya, sahabat pendengar, kali ini Vita hadirkan lagu yang lagi hype, yang lagi baru banget gitu ya. Namanya Mencintai, ada kemungkinan sakit, ada kemungkinan bahagia, kecewa, dan lain sebagainya. Semuanya tertuang dalam lagu Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

103,5 Magelang FM, selamat pagi. Sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, dari Kabar Nasional, kendala pendistribusian menjadi penyebab antrian panjang pembelian BBM di Bali. Sahabat, dari RRI dikabarkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab antrian panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ia mengatakan bahwa penyebabnya itu dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah Bali sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM. Sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan yang hendak membeli BBM. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrian tersebut. Sebab diungkapkan, saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 hingga 18 hari mendatang. Selain itu, Bahlil juga turut menyoroti dugaan kenaikan harga BBM yang menimbulkan panik buying dan mengakibatkan antrian pembelian BBM. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi, pemerintah tidak berencana melakukan perubahan kenaikan harganya. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di Alun-Alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
1: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena. Kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
5: Sudah kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengertian berbagai alasan mana harus kita itu.
6: Tapi sebagian sudah pulih?
5: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
4: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan